0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Shalom. Judul wisdom saat ini adalah belajar. Sahabat, belajar merupakan suatu langkah yang harus ditempuh bagi orang yang ingin mengetahui sesuatu. Jadi kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, Anda harus belajar. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin belajar. Di Radio Ictus, saya penyiar radio yang ya sudah lanjut usia, tetapi saya terus belajar baik komputer maupun internet. Jadi tidak ada kata terlambat bagi orang yang ingin belajar. Kadang-kadang kita mendengar, wah saya sudah tua, saya sudah tidak pantas lagi duduk di bangku sekolah atau kuliah. Sikap ini sesungguhnya merupakan penghalang bagi seseorang yang ingin maju. Kalau kita ingin melakukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu, terlebih dahulu kita harus mau belajar. Saya pikir belajar bukanlah sesuatu yang direndahkan, walaupun kita sudah mempunyai S1, S2 sekalipun. Kita tidak usah malu ketika kita belajar, karena orang lain mungkin lebih tinggi dari kita. Mungkin karena kita sudah lebih tua, mau belajar pada orang yang lebih muda, wah kita berkata gengsi dong. Mosok saya yang sudah usianya jauh di atas anak itu, saya harus belajar dari anak kemarin sore. Bahkan lebih tepat, dengan anak saya pun lebih muda anak saya. Tentunya kita tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi dalam belajar kita tidak usah gengsi. Demikian juga karena pangkat yang lebih tinggi misalnya. Orang merasa malu kalau disuruh belajar pada orang yang pangkatnya lebih rendah. Oh dia itu kan levelnya lebih rendah dari saya, pangkatnya lebih rendah dari saya, bagaimana sih mosok saya belajar dengan dia. Nah sahabat, kesombongan semacam itu sesungguhnya tidak ada gunanya atau tidak berguna. Rupanya kalau kita ingin belajar memang diperlukan sikap rendah hati, banyak bertanya dan rendah hati. Sebab bagi orang yang mempelajari sesuatu, ia akan dipimpin, diarahkan, kadangkala juga dimarahi oleh yang mengajar. Maka kalau seseorang merasa lebih pintar dan tidak mau diatur, akan merepotkan dia. Sahabat, beberapa waktu yang lalu ada 3 pejabat kepolisian di Manila yang dinyatakan harus belajar lagi. Mereka itu masing-masing berpangkat kolonel, mayor, dan kapten. Jadi perwira yang bukan rendahan, tetapi sudah mempunyai pangkat kolonel, mayor, dan kapten. Walaupun pangkat mereka itu sudah tinggi, namun dalam tes menembak ternyata mereka gagal. Jadi kalah dengan yang pangkatnya rendahan. Dari catatan penilai, mereka masing-masing hanya mendapat nilai 7, 15, dan 0. Padahal angka tertinggi yang harus dicapai skornya adalah 200. Oleh karena itu, meskipun ketiga pejabat kepolisian tersebut sudah tinggi pangkatnya, untuk sementara waktu harus kembali mengikuti sekolah menembak itu. Seharusnya mereka menjadi pengajar, bukannya justru masih harus belajar seperti prajurit. Kalau Anda harus melakukan hal itu, bagaimana? Kiranya Anda perlu kerendahan hati. Anda harus mengakui, meskipun pangkat Anda sudah tinggi dan banyak pengalaman, tetapi karena dalam kenyataan masih gagal dalam tes, maka harus belajar lagi. Nah sahabat, disinilah apa yang tertulis, belajarlah kepada anak kecil, itu memang berlaku bagi setiap orang. Seringkali kita mendengar dengan marah-marah seseorang berkata, anak anak baru kemarin sore mengajari orang tua. Tampaknya sungguh menyakitkan dan sungguh kita bisa tersinggung kalau ada orang tua diajari oleh anak-anak kecil seperti itu, seakan-akan tidak sopan. Tetapi memang ada tertulis, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itu kata Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 30. Jadi sahabat, dalam iman pun orang yang sudah tua dengan rendah hati harus mau belajar kepada anak-anak yang lebih muda, yang mungkin bahkan lebih banyak beriman ketimbang orang-orang tua yang penuh dengan kekhawatiran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: FM, Ikhtus Sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

morning. Slide.

Transition of Slow Fashion 96.5 FM, ikut sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Di edisi hari Selasa nih ya, tanggal 19 Mei 2026. Wah, kita sudah sampai di tengah-tengah. Bahkan mungkin ini kayak udah minggu ketiga gitu ya. Minggu ketiga bulan Mei. Bulan Mei rasanya cepat sekali ya, daripada bulan April yang rasanya lama. Atau hanya perasaan Reni aja, gak tahu ya sahabat Iktus. Yang jelas sih, kalau di sini Reni bakal nemenin kamu semua sahabat Iktus sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang bisa menambah sukacita. Walaupun jalanan agak penuh, macet ya, gak bisa nyelip sana-sini gitu hari ini. Gak apa-apa, yang penting cuaca cerah ya. Walaupun tadi malam sudah sempat terguyur hujan sedikit di tempat Reni. Gak tahu mungkin kalau di tempat sahabat itu gimana ya. Yang jelas pagi ini tuh rasanya kayak seger gitu ya. Atau gak terlalu panas, gak terlalu gerah gitu ya. Nah, mungkin juga buat sahabat itu yang mungkin mau kirim-kirim salam, mau cerita-cerita juga nih, mungkin kemarin itu mungkin sempat kehujanan atau mungkin sempat kepanasan karena seharian tuh gerah banget dan lain sebagainya, boleh banget loh ya langsung WA di 081745-0596. Sama salamnya juga boleh, sama requestannya juga boleh ya. Ditunggu semuanya sampai jam 9 nanti ya.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan masih sama Reni ya, sahabat Iktus. Gimana nih, kemarin sempat long weekend ya, cukup lama dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada kemana aja nih sahabat Iktus ya, apakah ada yang berlibur ya, karena mumpung banget nih harinya panjang banget liburnya ya, 4 hari gitu, 4 hari 3 malam, mau yang agak jauh sedikit Ren, oke boleh ya, atau mungkin ada yang di rumah aja sibuk dengan membersih rumah, memberes rumah, mumpung juga nih Ren, mumpung bisa dikasih waktu yang cukup lama untuk istirahat dan juga beberes, boleh ya. Semuanya tidak ada yang dilarang, tidak ada yang benar atau salah. Yang jelas sih pastinya semuanya ingin memiliki kegiatan yang paling menyenangkan dalam rangka mengisi nih kegiatan hari liburnya gitu ya. Mungkin ada yang istirahat aja kegoleran 4 hari juga it's okay, gak apa-apa. Itu sering banget dilakuin sama Reni loh, malah curhat ya. Nah, yang jelas sih kalau liburan itu pasti pengennya tuh menaruh segala hal yang biasanya kita lakukan gitu ya, yang rutinitas kita, yang capek itu gitu. Nah, kita taruh sebentar untuk merecharge lagi tenaga kita, ataupun memberikan semangat baru supaya nantinya setelah selesai liburan itu tuh kita udah menjadi manusia yang sesungguhnya lagi gitu ya. Karena biasanya kalau sudah sekian lama tenggelam dalam rutinitas tuh lama-lama manusia tuh jadi robot gitu ya kayaknya. Nah, biar jadi manusia lagi tuh emang harus dikasih jeda sedikit alias liburan nih. Nah, kalau sahabat itu tuh tadi udah sebentar sedikit ya, liburan kemarin ngapain aja dan kegiatannya apa aja nih. Nah, langsung bisa banget buat WA Reni di sini ya. Sekaligus tadi kita juga mau ngobrol-ngobrol, biasa Reni mau sharing-sharing sedikit apa yang Reni temukan gitu ya sama sahabat Iktus. Nah, langsung aja buat WA di 081-745-0596. Ditunggu ya sampai jam 9 nanti, jam 9 jangan mepet-mepet. 9-nya 9 kurang gitu ya. Karena kalau 9-nya mepet jadi gak bisa diputerin nanti request-requestannya, ataupun gak bisa dibacain nih sama Reni ya, salam-salamnya. Ditunggu ya sahabat Iktus, tetap di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Dan tadi saya ini sempat cerita gitu ya sama sahabat Iktus mengenai liburan yang dipakai untuk merecharge atau menaruh sejenak gitu ya, meletakkan sejenak rutinitas atau beban-beban pikiran yang ada selama kita menjalani rutinitas kita gitu ya. Nah, dalam rutinitas itu tuh kadang kita tuh sering banget untuk mengeluh gitu ya, atau bahasa Inggrisnya tuh sambat gitu. Bahasa Jawanya tuh sambat gitu ya, karena kayak aduh capek banget, aduh banyak banget kerjaannya, aduh gak selesai-selesai gitu-gitu ya. Nah, ternyata ya sahabat Iktus, ini tuh adalah keluhan itu kan adalah sebuah energi yang negatif gitu ya untuk diri kita nih. Nah, di sini Reni punya tips dan trik ya, tips and trik untuk mengubah kebiasaan mengeluh kita menjadi energi yang positif nih, alih-alih dari energi yang negatif gitu. Karena pernah gak sih kita tuh menyadari kalau kita tuh kadang tuh setengah hari gitu ya dalam beraktivitas tuh hanya mengeluh aja tentang hal-hal yang sama gitu. Misalnya tentang kerjaan, tentang orang-orang di sekitar kita, tentang situasi yang kayaknya gak mendukung rutinitas kita, dan itu aja yang kita bahas ya, gak pernah berubah gitu ya. Nah, kebiasaan mengeluh ini tuh datangnya pelan-pelan emang, tapi sampai akhirnya jadi kebiasaan itu tuh seringkali tuh gak disadari sama diri kita sendiri gitu. Nah, yang bikin repot itu nanti kalau misalnya mengeluh itu jadi sebuah hal yang diwajarkan atau sebuah pelampiasan yang dianggap normal gitu. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Padahal kalau misalnya nanti dibiarin nih, kebiasaan ngeluh itu bisa diam-diam menguras pikiran dan juga energi kita loh sahabat Iktus. Jadi daripada nih mengeluh itu menjadi energi yang negatif, mari kita buat menjadi energi yang positif ya. Nah, yang pertama adalah sadari dulu nih kita mau mengeluh tentang apa gitu tuh. Kita tuh ngeluhnya tentang apa. Nah, seringkali tuh kita ngeluh tentang hal-hal yang sebenarnya sepele gitu, tapi karena ada di depan mata tuh kita langsung jadi kayak refleks otomatis ngeluh gitu ya. Kayak udah emang udah kebiasaan aja gitu. Nah, belum sampai di kantor tapi udah ngeluh soal macet, soal cuaca, deadline. Jadi belum mulai berperang tuh udah kayak wah nanti pasti gini, nanti pasti gitu, gini. Nah, itu semuanya tuh langsung keluar gitu aja tanpa kita tuh merencanakannya gitu ya. Langsung kalau udah dibilangin ini ya kita harus kesini, kita harus bekerja, kita harus ke kantor gitu, langsung aduh jalannya macet, aduh nanti bisa gak ya, sempet gak ya sarapan dulu, nanti gimana ya teman-teman di kantor suasana hatinya gitu ya, aduh bosnya hari ini gimana ya, bakal marah-marah gak ya, dan sebagainya. Nah, mungkin nih ya, mungkin kita merasa itu hal kecil yang kadang gak perlu dipikirin. Tapi secara psikologis otak kita tuh sedang terus-menerus nih dilatih untuk fokus pada hal yang salah. Nah, ini bukan berarti kita tuh orang yang negatif, bukan. Tapi melainkan kita tuh butuh mungkin sedikit jeda ya, untuk benar-benar sadar apa yang sedang kita pikirkan. Jadi mungkin juga kita harus gak langsung gitu ya mengeluarkan sambatannya itu. Tapi kita harus berpikir dulu, okay, aku harus kerja. Okay, ya memang itu berat tapi gak apa-apa. Dilakuin karena aku butuh uang untuk hidup. Butuh uang untuk membayar tagihan. Nah, jadi mari kita alihkan itu menjadi sebuah pemikiran yang reasonable dan juga lebih less negativity gitu ya. Jadi mari kita buat itu seperti ya memang kita bertanggung jawab aja atas hidup kita sebagai orang dewasa gitu ya. Nah, dan juga yang kedua adalah bedakan antara mengeluh dan mengekspresikan perasaan.
Jadi gak semua curhat itu mengeluh, bukan. Dan ini tuh penting juga untuk dipahami ya. Karena ada bedanya antara bercerita karena butuh didengar dengan terus-menerus membahas masalah tanpa mencari jalan keluar. Nah, karena kita juga berhak kok untuk merasa lelah, merasa capek, frustasi, sampai kecewa juga kita tuh berhak banget gitu. Nah, validasi dulu nih perasaan ini tanpa menghakimi diri sendiri. Jadi setelah kita memvalidasi perasaan ini tuh apa sih gitu. Nah, setelah itu baru kita tanyakan ke diri sendiri nih, apa yang bisa aku lakuin dengan situasi ini gitu. Jadi mengubah mindset kita dari yang kayak, ih ini tuh nyebelin banget sih, ini tuh gini, ini tuh gitu, kenapa sih semuanya gak berpihak kepada aku gitu ya, kenapa sih gak mestakung, semesta gak mendukung aku dan sebagainya, ke oke, keadaan sedang tidak baik-baik saja, kira-kira aku mau ngapain ya. Nah gitu ya, jadi kita ganti, kita tuker mindsetnya. Dan ini adalah sebuah langkah kecil yang ternyata tuh nantinya efeknya bakal besar banget pastinya untuk keberlangsungan jalannya hidup kita seharian, bahkan mungkin berhari-hari juga, ke mood kita, ke emosional kita juga gitu ya sahabat Iktus. Nah, masih ada juga beberapa yang bakal di share sama sahabat Iktus mengenai gimana sih caranya mengubah kebiasaan mengeluh ini menjadi sebuah energi yang positif. Nah, tapi tetap Reni masih nungguin ya dari sahabat Iktus yang mau kirim salam dan juga request-request juga boleh. Nah, kalau sahabat Iktus nih, kira-kira lebih suka sambat atau ya udah dipendam aja, dibuat inhale exhale gitu, atau gimana nih caranya keluhannya itu berkeluarnya dari diri sahabat Iktus tuh kayak gimana. Nah, boleh banget ya sekalian sama WA-nya.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing, dan masih ngomongin tentang bagaimana sih mengubah kebiasaan mengeluh menjadi energi yang positif gitu ya. Tadi kita udah ngomongin kita harus berpikir dulu nih, kira-kira kita tuh mau ngeluh tentang apa gitu ya. Yang kedua adalah membedakan antara mengeluh dan mengekspresikan perasaan. Nah, yang ketiga, coba kita ganti keluhan dengan pertanyaan yang lebih berguna gitu ya. Jadi tanpa sadar keluhan itu tuh menutup ruang berpikir kita.

gitu. Jadi saat kita bilang kayaknya hidupku susah banget deh, nah otak itu kayak berhenti di sana dan gak mencari solusi gitu. Pertanyaan membuka pintu, sedangkan keluhan itu menutupnya gitu ya. Jadi coba kita ubah polanya pelan-pelan. Jadi alih-alih kenapa selalu aku yang kena masalah, itu tuh diganti dengan apa ya yang kira-kira bisa aku ambil hikmahnya dari case ini gitu ya, dari kasus ini gitu. Jadi bukan karena kita harus selalu positif tuh, enggak, melainkan pertanyaan yang tepat itu membantu otak kita bergerak ke arah yang lebih produktif gitu. Jadi biar enggak melulu isinya negatif mulu gitu ya. Jadi kalaupun ada hal negatif yang kita dapat gitu, yang kita hadapi tuh, juga kalau bisa kita arahkan ke yang netral atau yang enggak negatif gitu ya. Nah selanjutnya adalah kurangi waktu bersama orang yang hanya bertukar keluhan. Ini juga sangat berpengaruh ya sahabat Tiktus ya. Jadi ada jenis obrolan yang rasanya tuh enak di awal tapi meninggalkan rasa berat di akhir. Nah kita dan teman kita nih, kadang kan kita suka saling mengeluh gitu ya, saling sambat gitu bahasanya, saling sambat, saling mengamini, dan kadang selesainya tuh malah bukannya energinya recharge tapi yang ada malah terkuras gitu. Nah lingkungan itu sangat mempengaruhi pola pikir lebih daripada yang kita kira ya sahabat Tiktus ya. Jadi ini bukan berarti kita harus menghindari orang, semua orang yang lagi punya masalah tuh, enggak, bukan. Tapi coba nih kalau lagi ngobrol sama orang-orang terdekat kita, kita perhatikan apakah arah obrolannya itu membuka perspektif baru atau hanya berputar di tempat yang sama, isinya sambatan aja atau isinya hal-hal negatif aja gitu. Nah kalau bisa sih kita bisa memilah-milah gitu ya, mana yang mau kita terusin nih obrolannya, mana yang kayak oke, segini aja deh ngobrolnya gitu ya. Self-improvement tuh self-improvement yang nyata itu juga terjadi dari siapa yang kita ajak bicara setiap harinya sahabat Tiktus. Jadi kalau bisa kita hindari ya orang-orang yang sukanya ngajak ngobrolnya cuman hal yang negatif aja. Mari kita coba kita ngobrol sama orang-orang yang kalau bisa sih malah mendapat insight-insight baru gitu ya, dapat pelajaran baru, dapat cara berpikir baru dari orang tersebut. Nah itu lebih bagus buat kita gitu ya impactnya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah latih kebiasaan mencatat satu hal yang berjalan baik. Nah ini otak manusia itu secara alami lebih mudah mengingat hal buruk daripada yang baik, itu sangat-sangat betul gitu ya. Ini disebut negativity bias ya, makanya ngeluh tuh terasa lebih mudah dan logis gitu ya dibanding bersyukur. Tapi keduanya itu sebenarnya bisa dilatih sahabat Tiktus. Jadi coba nih ya, setiap malam gitu kita tulis satu hal yang berjalan dengan baik gitu hari ini. Misalnya satu kecil aja, gak harus sesuatu yang besar, gak apa-apa. Mungkin bisa aja hari ini tuh zonk banget, deadline-nya parah, kerjaan banyak banget, numpuk, suasana kantor juga lagi gak enak. Tapi ada satu hal yang enak, hari ini beli kopi enak banget. Nah itu bisa juga lo ditulis ya. Lalu juga misalnya hari ini tuh kerjaan parah banget, klien juga lagi gak friendly, lalu juga banyak tagihan-tagihan juga atau semacamnya. Tapi hari ini makan siangnya enak banget nih karena perginya rame-rame sama teman-teman. Jadi mungkin hal-hal baik yang sekiranya menghibur walaupun kecil gitu ya, di antara banyaknya hal-hal yang negatif itu bisa mempengaruhi loh ternyata. Jadi kita jadi lebih, oh ternyata ada hal yang bisa kita syukurin gitu ya di antara banyaknya keluhan-keluhan ini gitu. Ya. Dan ya mengatasi kebiasaan ngeluh tuh bukan soal melarang diri biar merasa gak nyaman tuh, bukan ya. Tapi ini soal belajar memilih kemana energi kita mau dialirkan, pelan-pelan tanpa harus sempurna dari hari pertama ya sahabat Tiktus. Jadi gak harus berubah total dalam waktu semalam, dalam waktu sehari, seminggu. Mungkin prosesnya juga cukup panjang, ada yang panjang, ada yang lama sekali, ada yang
cepat ya, semuanya itu normal, gak masalah, semuanya sah. Jadi yang penting kita sudah berusaha mengubah kebiasaan kecil yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu sudah cukup ya, sahabat Iktes.

memang sih ya, memang kita tuh kayaknya lebih mudah gitu ya mengeluarkan keluhan daripada mengucap syukur. Tapi hey, banyak sekali loh hal-hal dalam diri kita ya sahabat Tiktus yang ternyata kalau kita tulis satu-satu, kita telaah satu-satu tuh ternyata banyak hal yang perlu banget kita syukurin ya. Kayaknya hari ini tuh aduh jalannya biasa aja deh, gak ada suatu hal yang istimewa. Tapi kita lupa bahwa ternyata kita bangun, bisa bangun di pagi hari, menikmati hari yang baru lagi, satu hari lagi, bangun dengan keadaan sehat, bangun dengan keadaan ada hal yang bisa, ada makanan yang bisa kita makan di meja makan walaupun sederhana. Itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri karena tidak semua orang bisa mengalami itu gitu ya. Jadi bukannya kita melarang diri kita untuk mengeluarkan keluhan atau sambatan ya, tapi mari kita kurangi pelan-pelan supaya energi yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita tuh selalu positif dan juga nantinya pasti bakal berdampak banget nih sama kesehatan emosional, mental dan juga fisik kita gitu. Nah, gak terasa banget nih waktu sudah menunjukkan pukul 8:50 di studio Iktus. Berarti sudah saatnya Reni untuk pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Iktus ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan, yang sudah join-join ya, walaupun joinnya mungkin lewat akun Reni gak apa-apa ya. Dan juga buat yang udah tetap setia mendengarkan dari pagi sampai besok pagi lagi juga, terima kasih semuanya ya. Yang jelas sih tetap stay tune terus di Iktus ya, 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Dan juga di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 pagi sampai jam 9 pagi, hanya di The Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Reni pamit undur diri ya, sampai ketemu lagi besok Selasa. Bye bye, God bless you.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat bertemu lagi pagi yang dingin ya. Ya, sahabat Iktus, pagi yang menyenangkan, pagi yang sangat segar. Kita bisa menikmati udara segar pagi hari ini ya. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung bersama Iktusnya Inspiration of Education dalam ruang psikologi. Dan hari ini sahabat semuanya, kita akan belajar bersama-sama, masih melanjutkan bersama dengan Ibu Pendeta Dianati Setiawan. Nah, apa sih akan dibagikan? Melanjutkan dari topik yang lalu ya. Baik, kita akan simak dulu pujian untuk pembuka perjumpaan kita.

0: Ya, sama sekalian melanjutkan topik di hari Selasa yang lalu ya. Oke, selamat pagi Ibu.
1: Semangat pagi Eri dan sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat sedang berada ya. Aktivitas kita, kita mulai dengan ucapan syukur bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk kita hari ini ya.
0: Oke, Ibu melanjutkan di hari Selasa yang lalu ya. Mungkin Ibu bisa mereview sedikit supaya sahabat itu sudah bisa, oh iya yang ini ya.
1: Menjadi pribadi yang berdampak ya. Nah, kita ingat John Maxwell itu pernah berkata, kepemimpinan itu harus dikembangkan setiap hari, bukan dalam sehari. Jadi ada 6 tahapan ya, tapi kita sudah membahas 2 tahapan. Kita review sebentar ya, Ria. Jadi tahap 1 itu fondasinya. Fondasi kepemimpinan itu apa aja? Jadi 5 tahun pertama dalam kehidupan anak kita itu adalah masa yang sangat penting ya, karena sebagian besar kepribadian dan kestabilan diri mereka itu terbentuk pada masa-masa ini. Jadi mengingat kepemimpinan itu sangat bergantung pada kestabilan diri dari mereka yang memegang tampuk pimpinan, dalam hal ini kalau kita sebagai orang tua ya, kita jadi pimpinan ya, pemimpin bagi anak kita atau sebagai mentor juga bagi anak kita, untuk menyediakan fondasi yang kuat pada tahap ini. Nah, ini berarti ada poin-poin penting ya. Misalnya pembentukan kepribadiannya,
0: wataknya gitu ya.
1: Betul, pilihan bakatnya, kecenderungan anak, itu semua sedang berkembang ya.
0: Kepribadian atau watak, kemudian ada kesehatan emosional Ibu ya.
1: Nah, betul. Betul, suka atau tidak, tahun-tahun ini sangat menentukan sebagian besar dari kekuatan emosional yang kelak akan dimiliki anak kita sebagai orang yang sudah dewasa, sebagai seorang pemimpin juga ya. Jadi, lalu juga sikap mental gitu. Ini karena kepemimpinan kan bukan masalah tentang kedudukan atau status ya, tapi lebih pada karakter, karakter anak kita. Nah, jadi ini akan semakin sulit sikap mental ini diubah kalau semakin besar anak kita, semakin sulit diubah ya. Lalu membina hubungan sosial yang sehat, berinteraksi, bagaimana berdiskusi, bagaimana bermain, bagaimana nunggu mengantri begitu ya. Dengan anak-anak kita. Jadi peran kita adalah memberikan kasih sayang dan konsistensi kepada anak-anak kita. Nah, tahap 2 adalah pembentukan nih, pembentukan kepemimpinan bagi anak-anak kita ya. Jadi mereka dari kecil sudah harus mulai dikasih pilihan. Memilih ya antara A dan B. Kalau pilihannya masih untuk anak yang masih kecil, pilihannya cukup antara pilihan 1 dan 2 gitu ya. Kalau pilihannya sudah yang lebih banyak, nah itu untuk anak-anak yang lebih besar. Ini ada 3 pilihan nih, masing-masing ada konsekuensinya. A, kalau pilih A, nanti akibatnya begini. Kalau pilih B, akibatnya begini gitu ya. Jadi skill-skill ini perlu kita berikan, perlu kita sediakan fasilitasnya ya. Jadi kita tidak mementingkan produknya, tapi prosesnya. Bagaimana ya, dalam proses itu mereka tuh terbentuk, karakter-karakter kepemimpinan mereka terbentuk gitu ya. Nah, apa aja nih poin-poin penting dalam tahap 2, Ri?
0: Disiplin, ya, disiplin bener. Diri, mendisiplinkan diri ya.
1: Ya, dalam tahap ini anak-anak tuh harus diajarin untuk melakukan hal yang benar, bahkan di saat mereka tuh tidak menyukainya ya. Mereka harus memilih untuk melakukan apa yang sebenarnya mereka lakukan, yang seharusnya mereka lakukan, dan bukannya melakukan apa yang ingin mereka lakukan atau yang senang mereka lakukan ya. Misalnya ikut serta dalam kebersihan rumah di rumah ya. Siapa yang tugas buang sampah, siapa yang nyapu, siapa yang ngelap-ngelap meja, siapa yang akan bantu cuci piring gitu ya. Nah, itu dari kecil sudah kita bagi-bagi tugasnya. Berikutnya apa lagi, Ri? Dalam tahap 2 itu.
0: Ya, identitas diri ya.
1: Benar.
0: Ini perlu identitas yang solid.
1: Benar sekali. Jadi seorang calon pemimpin itu harus memiliki kepribadian yang sehat,
0: iya,
1: dan mau menerima diri mereka apa adanya. Mm-hmm. Gitu. Orang tua jangan selalu membandingkan ya. Mm. Kakakmu dulu pinter loh, pinter matematikanya. Lah kamu kok cuman pinter di olahraga, di matematika kok ngepas-ngepas banget nilainya gitu ya. Nah kalau mau membandingkan, bandingkanlah anak itu dengan diri mereka sendiri. Misalnya gini, mama inget loh waktu kamu kelas 4 itu nilai matematika kamu bagus loh. Yeah. Bukan cuma lumayan tapi bagus. Yuk kita cari sumber masalahnya apa ya. Kok kelas 5 ini kamu menurun ya, kenapa ya? Apakah kamu belum ngerti soalnya, apa karena kamu kurang teliti? Kalau belum ngerti, ya kita carikan solusinya. Apakah kita leskan, lesnya hanya sebentar aja mungkin ya, gak terus-terusan. Apakah kamu butuh les tambahan? Karena mama juga kalau disuruh ngajarin matematika, udah lupa deh banyak rumus-rumusnya gitu ya. Atau kamu masalahnya apa? Kurang teliti kah? Atau kamu kurang fokus atau kurang apa? Jadi kita cari tahu. Lalu kita juga perlu menanamkan nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang merupakan keyakinan utama mereka. Itu yang akan menjadi kompas moral yang mendasari setiap keputusan yang mereka buat. Jadi nilainya tuh nanti apa? Misalnya kita mau menanamkan nilai keberanian, nilai kejujuran, nilai ketulusan gitu ya. Itu dari kecil. Dari kecil perlu kita kasih tahu.
0: Tanamkan ya.
1: Lalu juga pertanggungjawaban ya. Jadi anak harus belajar bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi mereka sudah harus mampu memahami, oh ini yang baik, ini yang buruk. Kalau saya tetap milih yang buruk, berarti konsekuensinya apa gitu ya. Nah peran kita adalah ya membentuk sikap disiplin pribadi mereka, membantu dalam hal membuat keputusan yang baik yang mereka harus lakukan, rasa bertanggung jawab, komitmen mereka gitu ya. Nah, kita sudah tanamkan sejak mereka kecil dan itu menjadi tanggung jawab kita ya. Nah, sekarang tahap 3 itu adalah melatih mental kepemimpinan. Jadi ini sudah masuk ke dalam taraf belajar melalui pengalaman ya Ria. Tidak hanya melalui teori saja tapi juga melalui pengalaman. Jadi kan umumnya anak-anak kita sekarang ini banyak yang kurang sabaran, gak bisa diem gitu ya.
0: Maunya instan.
1: Maunya instan ya. Mereka ini karena banyak yang fokus pada gadget. Jadi kurang sekali perhatiannya kepada kebutuhan masyarakat. Ya, masyarakat kita tuh sebetulnya kebutuhannya apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk paling enggak bukan memenuhi ya, paling enggak ambil bagian lah gitu ya dalam kesehariannya ini. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya? Ini ada contohnya diri. Itu contoh dari seorang siswa SMA namanya Andrew ya. Andrew Leary ini dapat tugas dari sekolah. Jadi tugas sekolah ini dia ditugaskan untuk meneliti tentang masalah kelaparan di Amerika. Jadi terus dia menemukan ternyata bukan hanya masalah di beberapa kota di Amerika, tapi di tempat dia tinggal di New Jersey itu juga masalah kelaparan itu cukup besar ya. Lalu dia dengan timnya, Andrew ini kerja dalam satu tim ya tugasnya. Lalu mereka mengatakan yuk kita bikin Harvest Festival atau panen hari raya gitu ya. Hari panen raya. Jadi mereka membagikan lebih dari 60 porsi makanan dan juga bahan-bahan makanan yang lain, makanan yeah. yang sudah jadi begitu ya. Okay. Mereka kumpulkan dana, terus sambil mereka membagikan makanan, mereka juga sebarkan kuesioner gitu. Apa sebabnya kamu sampai kekurangan makanan? Mungkin oh saya baru di PHK. Nanti jawabannya begitu ya. Kira-kira ada berapa anggota keluarga di dalam rumahmu? Nah, itu terus dilakukan. Dalam 6 bulan berikutnya, timnya itu tim yang dia bentuk itu berhasil mengumpulkan data tambahan untuk dipresentasikan kepada, bukan hanya kepada pihak sekolah, tapi pihak sekolah mengundang 130 anggota kelompok-kelompok masyarakat kayak LSM gitu ya, untuk hadir di sekolahnya. Nah, hasilnya para remaja dan orang-orang dewasa tuh bergabung bersama-sama dengan kelompoknya Andrew ini membangun sebuah dapur umum. Jadi Andrew itu membuat sebuah gugus tugas untuk melakukan presentasi di hadapan media massa. Akhirnya dipanggil, kamu bicara dong, gimana kok kamu bisa menemukan ini gitu ya. Dia bilang berawal dari tugas dari sekolah aja, bagaimana kita menunjukkan kasih kita dalam tindakan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi akhirnya dia bisa membantu mengumpulkan dana amal sebesar $35,000, gede banget itu ya, untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Nah, itu teratur fasilitas itu perkumpulan itu teratur, memberikan makan siang gratis gitu ya kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya tunawisma, kepada para penyapu jalanan atau orang-orang yang memang terlihat kelaparan sekali gitu ya. Jadi akhirnya ketika dia wawancarai, dia mengatakan begini, ya saudara-saudara, proyek ini mengajarkan saya bahwa meskipun saya masih seorang siswa SMA ya, siswa SMA, saya memiliki sebuah visi dan kemampuan untuk mengubah dunia, walaupun dalam taraf yang kecil ya, dimulai dari kotanya sendiri gitu. Jadi ini yang dilakukan oleh Andrew dan teman-temannya, sehingga orang tuanya juga sangat senang ya melihat proyek ini bisa berjalan, dan orang tuanya sangat mendukung begitu, karena dari sejak SMA dia sudah mulai punya
0: proyek
1: punya visi ya untuk menolong sesamanya.
0: Oke, nanti masih ada lagi poin-poin dalam
1: penting
0: tahap
1: ya,
0: yang ketiga ya Bu ya. Tunggu dulu sahabat semuanya, seru banget nih pagi hari ini ya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ya, kembali lagi bersama Ibu Pendeta Diana Cistiawan dalam program Ruang Psikologi ya. Sekarang kita masuk ke poin-poin penting di tahap ketiga ya Bu ya.
2: Iya, okay. Tahap perkembangan melatih mental kepemimpinan ini ya. Apa aja nih Tri, tahap-tahapnya?
1: Itu dengan penemuan bakat.
2: Nah, ya, betul.
1: Nah, ketika mereka itu melakukan eksperimen atau eksplorasi dengan berbagai aktivitas. Nah, anak-anak ini harus mengeksplorasi ya. Mengeksplorasi anugerah dan juga bakat yang tentunya mereka miliki anak-anak. Nah, mereka itu harus berusaha memulai untuk mengenali berbagai kelebihan dan juga kekurangannya.
2: Iya. Nah, kalau perlu kita duduk bareng gitu ya. Menurut mama nih kelebihan kamu di sini, gitu ya. Dia akan bilang sebetulnya ada yang aku merasa lebih cakap di bidang ini, ma. Apa tuh? Nah, kita diskusikan ya. Misalnya aku nih sering kalau dalam kelompok-kelompok sekolahku ditunjuk sebagai pemimpin, gitu ya. Ketua kelompok lah. Terus kita akan bilang, bagaimana kamu waktu dipimpin, dipilih menjadi pemimpin itu? Sebetulnya ya karena teman-teman mempercayakan ini, terus ketika aku pertama kali sih aku merasa apa aku bisa ya. Tapi setelah dicoba beberapa kali, ternyata teman-temanku juga nyaman dengan aku memimpin mereka. Caranya gimana gitu? Oh ya, jadi kamu punya karunia pemimpin, gitu ya. Lalu bagaimana kita akan menemukan bakat-bakat yang lain misalnya. Lalu selain menemukan bakatnya, kita juga menekankan ya keterampilan-keterampilan dalam hubungan sosial, dalam pergaulan. Jadi seorang pemimpin yang sukses itu gak bisa dipisahkan dari pergaulan, skillnya dalam hubungan relasi dengan sesama gitu ya. Jadi para calon pemimpin harus mempelajari bagaimana cara menjalin hubungan, melakukan komunikasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama gitu ya. Jadi nada bicaranya juga diperhatikan, bagaimana dia menguatkan yang temennya yang udah, aduh kayaknya kita gak bisa nih, harus berhenti di tengah jalan nih gitu ya. Nah, bagaimana dia menguatkan temennya ini. Terus apalagi Ri yang perlu kita latih?
1: Visi. Ya, ini tahap tahap tertinggi bagi anak-anak untuk memulai menangkap sebuah visi. Ketika ketika mereka itu sudah melihat suatu kebutuhan dari orang lain, mereka itu mulai menyelidiki gagasan-gagasan. Nah, ini melihat dari kebutuhan orang lain, kemudian mereka muncul muncul gagasan-gagasan untuk apa ya, menentukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut, gitu ya.
2: Ya, betul sekali. Seperti yang dilakukan oleh Andrew Leary tadi ya. Jadi misalnya tugas sekolah itu gak hanya searching di internet, tapi juga berhubungan langsung mewawancarai masyarakat, gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini dalam kondisi ekonomi tidak hanya Indonesia ya, tapi ekonomi dunia tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk bersumbangsih ya kepada komunitas mereka. Jadi mereka perlu menemukan visi. Jadi ini bisa dilakukan kepada anak-anak yang sudah lebih besar lagi. Berikutnya adalah kerelaan untuk berkorban. Nah, ini penting sekali ya. Jadi tahap ini salah satu pelajaran penting yang harus mereka pelajari adalah kerelaan untuk mengorbankan pilihan-pilihan dalam hidup mereka yang sekiranya dapat merintangi ya langkah mereka untuk memaksimalkan potensi sejati dalam diri mereka. Jadi mereka harus melakukan pengorbanan untuk bisa menjadi seorang yang bisa berkorban.

0: untuk kita misalnya membuat pelatihan. Nah sekarang ini kan kita udah gak bisa dipisahkan dengan teknologi ya, terutama bagaimana menggunakan AI misalnya gitu. Yuk, kita sudah menemukan nih kelompoknya adalah kelompok para ibu-ibu yang harus bekerja dari rumah ya. Tapi mereka ini misalnya udah ketemu 10 orang. Mereka ini kurang bisa mengoperasikan gadget. Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang WFH itu kan harus tingkat tinggi ya ininya ya. Nah, bagaimana kalau kelompok kita ini mengajar mereka supaya enggak buang waktu, mereka akan berkumpul di sekolah kita. Sekolah sudah menyediakan ruangannya. Jadi para orang tua murid yang bekerja di rumah dan berharap bisa mendapatkan pekerjaan sambil mengasuh anak di rumah.
1: Iya.
0: Misalnya memasukkan data, mencari perbandingan-perbandingan. Ini pokoknya banyak sekarang yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu dalam rangka remote job. Remote job itu berarti gak usah ngantor gitu ya.
1: Remote ya.
0: Nah, keterampilan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah itu sangat bagus sekali. Jadi yuk kita korbankan jam main game kita, jam kita nge-mall gitu. Kita akan berikan 3 jam. Dalam pelatihan ini, karena kan one on one kadang-kadang ibu-ibu tuh salah pencet, aduh dek gimana nih dek datanya hilang gitu ya. Ini sangat bagus sehingga anak-anak belajar rela mengorbankan hak atau pilihan-pilihan mereka yang untuk tujuan kesenangan diri sendiri dan bisa melayani masyarakat, meraih tujuan-tujuan hidup tersebut gitu ya. Jadi walaupun mereka baru SMA, tapi kalau mereka itu gak usah lihat HP loh, ngetiknya bener loh. Kalau kita kan takut ya, udah ngelihat HP aja masih salah, masih typo kadang-kadang ya. Jadi hal ini kalau mereka rela mengorbankan hak mereka, pilihan-pilihan untuk kesenangan diri sendiri, maka makin tinggi itu pertumbuhan mental kepemimpinan mereka ya. Karena gak ada pemimpin yang tidak membayar harga untuk kepemimpinannya. Pasti dia ada mengorbankan waktu, kesenangan pribadinya dan hal-hal lain yang menurut dia kurang begitu prioritas ya.
1: Ya itu lalu, semakin tinggi pertumbuhan mental kepemimpinan maka semakin banyak yang harus kita korbankan ya.
0: Iya benar.
1: Baik, kita jeda lagi, nanti kita akan sambung lagi dalam ruang psikologi.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Oke, masih menemani sahabat semuanya Inspiration of Education ya, bersama Pendeta Diana Cistiawan. Kita lanjut lagi nih ya, untuk peran kita.
4: Kita sebagai orang tua nih ya, jadi tahap ini menandai sebuah pertimbangan besar yang harus dilalui oleh para calon pemimpin muda. Banyak yang menyimpang atau salah belok ya dalam tahap ini ya. Mereka mungkin malas untuk melatih otot-otot kepemimpinan mereka atau menolak untuk melakukan pengorbanan yang memang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin ya. Mereka hanya akan melakukan apa yang menurut mereka itu harus mereka lakukan. Dan akibatnya mereka gak akan pernah berkembang menjadi pemimpin gitu. Semua dilakukan dengan terpaksa gitu ya. Terpaksa sih karena disuruh mama sih, disuruh papa sih gitu ya, disuruh guru sih gitu. Jadi partisipasi aktif kita itu sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Jadi cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita adalah dengan menemani mereka menuju arena tempat mereka akan tampil ya, jika memang itu dibutuhkan. Nah, pertama tentu kita akan bicarakan tentang pilihan-pilihan mereka, bantu mereka untuk mulai melatih bakat kepemimpinan mereka. Jadi misalnya ini anak kita atau cucu kita tuh pinter main basket gitu ya, dia suka main basket. Tapi ketika bola sudah di tangannya dia, dia gak berjuang untuk bawa bolanya itu kering untuk shoot gitu ya. Tapi dia oper lagi bolanya ke temennya gitu. Nah, ketika coachnya akhirnya mau mencari dia, kenapa kamu bola udah di tangan dan kering itu udah deket, kenapa kamu harus lempar lagi ke temenmu padahal kamu jago loh shooternya. Saya khawatir karena ini sudah menit-menit terakhir. Ya kalau saya masuk, kalau gak masuk gimana? Nah, jadi berarti PD-nya yang kurang. Skillnya udah kelihatan lumayan, tapi PD-nya dia yang, aduh saya gak berani, nanti saya mengecewakan teman saya kalau saya gagal. Ini poin-poin yang kalau saya gagal masukin, wah kita karena poinnya itu sudah, scoringnya itu sudah hampir mendekati gitu loh. Lawan dengan timnya dia tuh sudah hampir, aduh, menit-menit terakhir. Nah kalau menit-menit di awal, nah dia masih,
3: okay lah ya.
4: Ya kalau saya gak masuk gak apa-apa lah gitu ya. Jadi yang perlu dilatih adalah PD-nya dia. Supaya kalau dia yang dapat bola, dia harus berani mempertahankan bolanya ini. Mau direbut kayak apa, kayak di basket tuh kan gitu ya.
3: Rebutan.
4: Dia harus berjuang, dia harus punya percayaan diri. Aku toh sudah berlatih, aku sudah siap, aku sudah dipilih oleh coachku untuk ikut di dalam menit-menit terakhir ini. Ya aku harus lakukan yang terbaik. Entah di hasilnya bagaimana, ya yang penting aku sudah lakukan yang terbaik gitu loh ya. Jadi jangan takut gagal. Jadi kita berikan bantuan kepada mereka untuk terus mengeksplorasi, terus bereksperimen dalam sebuah komunitas. Misalnya gini, yuk kita mau ngumpulin dana nih. Untuk apa? untuk ada mama dari teman kita yang harus operasi jantung. Dan itu sudah melebihi limpit BPJS misalnya gitu ya. Dia membutuhkan obat-obat lain selain itu. Yuk kita bantu, caranya gimana? Kita kan belum bekerja.
3: Yeah.
4: Yuk kita bantu cuci motor misalnya bikin proyek gitu ya, Ri. Bikin proyek. Nah, kan cuci motor tuh dananya enggak besar. Mm-mm. Kita boleh bawa spons dari rumah, kita boleh bawa lap dari rumah. Mm-mm. Terus kita mau pakai halaman siapa? Oh, mungkin salah satu dari temannya bilang, "Oh, halamanku aja di garasiku cukup besar dan ada selang yang kita bisa pakai," gitu kan. Lalu kita tinggal beli apa misalnya, apa tambahan. Yuk kita kumpulin uang saku kita. Jadi kita berikan mereka dorongan. Kalau mereka mengatakan, "Mah, kita mau ada proyek cuci motor nih, supaya dananya bisa kita kumpulin buat bantu temennya kita, orang tuanya sedang operasi gitu ya." Tentu kita akan senang ya kalau melihat anak-anak kita tuh punya visi ke depan untuk bisa menolong masyarakat.
3: Baik, hari ini kita sudah kembali mendapatkan pembelajaran dari poin-poin di tahap yang melatih mental kepemimpinan ini ya. Masih ada banyak, tunggu dulu, kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu Diana yang sudah berbagi untuk pagi hari ini.
4: Sama-sama, Tuhan memberkati.
3: Tuhan berkati. Kita semua.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Coba searching kata Peace Institutes in the World di Google. Dan Anda pasti heran karena begitu banyak jumlahnya. Di antaranya ada The Carnegie Endowment for International Peace, Global Peace Institute, Peace Brigades International, dan banyak lagi. Semuanya mendedikasikan diri kepada hal yang mereka sebut sebagai dasar ilmiah bagi perdamaian abadi. Lembaga-lembaga pemikir ini berusaha mencari sesuatu yang oleh sebagian orang disebut sebagai ilmu tentang kelestarian umat manusia, yaitu formula yang akan membuat umat manusia menempa pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Jika institusi-institusi itu dijadikan perusahaan terbuka, saya rasa tidak akan ada banyak orang yang mau membeli sahamnya. Mengapa? Jawabannya sudah jelas. Tapi ada satu hal yang pasti, institusi-institusi itu tidak akan bangkrut. Setidaknya sampai Allah berfirman, cukup Gabriel, tiup sangkakalamu. Memang menyedihkan fakta bahwa perdamaian masih jauh dari kenyataan. Sama jauhnya seperti waktu hati Kain menjadi panas, sehingga ia membunuh adiknya. Banyak orang yang hatinya penuh dengan kecemasan dan kegalauan. Seorang direktur counseling center mengatakan, sisi gelap kehidupan manusia serta budaya kebencian dan kekacauan yang mendunia dipertajam dengan aksi kekejaman dalam skala besar telah mengakibatkan banyak orang dewasa dan anak-anak mengalami gejala-gejala stres pasca trauma. Tidak jarang mereka mengalami gangguan pola tidur, sifat mudah marah, kesulitan konsentrasi, terlalu was-was dan perasaan terancam. Ini bukan hanya tentang kekhawatiran kita akan ancaman terorisme atau apa yang akan dilakukan oleh Korea Utara atau oleh Israel dan negara-negara Arab musuhnya. Itu hanya kulitnya saja. Seperti kulit bawang yang Anda kupas selapis demi selapis sampai mengungkapkan tumpukan stres yang ada dalam rumah kita, kantor kita, keluarga kita, gereja dan sekolah kita. Ini sudah seperti gangguan mental global. Benar, Anda dapat mengunci pintu rapat-rapat. Sambil memicingkan mata dengan curiga, Anda dapat mengawasi kerumunan orang banyak atau mengamati penumpang lain waktu naik bis atau pesawat Anda. Dapat mencurigai orang asing yang Anda lihat di lingkungan Anda. Tapi Anda tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Jadi bagaimana cara menghadapi ketidakpastian? Ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah Anda anak Allah? Jika ya, dan hati Anda dilanda kegalauan, Anda memerlukan damai sejahtera dan ketenangan yang bisa datang karena Anda tahu semuanya tetap ada di tangan Allah, dan bahwa Dia mengasihi dan tidak pernah meninggalkan Anda. Ketika akan menghadapi salib, Yesus menemui murid-muridnya dan dengan tenang berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Tandai ayat itu di Alkitab Anda. Tuliskan di kertas dan tempel di cermin agar Anda dapat membacanya di pagi hari. Ayat itu ada di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 27. Berikut ini ada ilustrasi yang baik untuk diingat. Ada sebuah kontes yang digelar untuk menemukan seniman yang dapat paling baik menggambarkan damai di tengah badai. Lukisan pemenangnya menggambarkan badai ganas dan angin yang menderu-deru, cabang-cabang pohon melengkung dilanda angin dan hujan. Tapi di salah satu ranting, ada sebuah sarang burung berisi 3 burung kecil yang tidak terusik oleh badai itu karena terlindungi oleh sayap ibunya yang terkembang. Intinya adalah, sebagai anak Allah, Anda mampu menghadapi badai karena Anda tahu bahwa Yang Maha Kuasa melindungi Anda sekuat apapun angin bertiup. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat itu, kembali lagi Eri menjumpai Anda dalam info jelang siang untuk hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, inilah informasi yang akan kami bagikan ke ruang Anda dalam info jelang siang hari ini. Berikut diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.722, beli 17.702. Dolar Singapura jual 13.862.35 dan beli 13.822.69. Euro Eropa jual 20.660.88, beli 20.596.29. Dolar Kanada jual 12.900.16 dan beli 12.866.71. Pound Sterling Inggris jual 23.799.26 dan beli 23.731.32. Dolar Hong Kong jual 2.263.45 dan beli 2.259.95. Sedangkan yen Jepang jual 111.58 dan beli 111.26. Baik, sahabat sekalian, informasi berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini. 19 Mei sebagian berawan, potensi hujan masih mengintai. Angin diperkirakan dominan bertiup dari timur menuju barat laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 89%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah berawan serta masih dibayangi potensi hujan ringan. Angin akan bertiup dominan dari barat laut ke timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 98%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin bertiup dominan dari barat daya ke tenggara menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 3 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca berpotensi sebagian dominan berawan meski ada potensi diguyur gerimis. Dari angin dominan bertiup dari barat laut menuju tenggara dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 66 hingga 98%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 5 km per jam. Suhu udara rata-rata di wilayah ini berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 99%. Baik, sama sekali informasi berikutnya dari Semarang. Sumber suaramerdeka.com. Bebas intervensi dan murni hasil seleksi ketat, Handi Prianto resmi terpilih jadi Sekda Kota Semarang dengan nilai tertinggi. Wali Kota Agustina Wilujeng sudah menyiapkan sederet PR raksasa yang menanti. Mulai dari tancap gas pelayanan publik hingga misi besar, menyulap Simpang 5 bebas banjir demi MTQ nasional. Sanggupkah sang mantan Kepala Bapenda Malang ini menjawab tantangan? Wali Kota Semarang
Agustina Wilujeng resmi melantik Handi Prianto sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang kemarin. Handi Prianto dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Agustina menjelaskan penetapan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi. Seleksi terbuka Sekda Kota Semarang dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan panitia seleksi independen baik birokrat maupun akademisi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bejo, Mak, bejo.
3: Loh, kenapa bejo, leh? Kok kayak gitu?
2: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
3: Oh, ngalah, Jojo lah. Wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
2: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
3: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
2: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
3: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
5: Baik, sama sekalian informasi berikutnya dalam info jelang siang hari ini. Berikut dari Semarang Sumber Suara Merdeka.com. Puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang terus menunjukkan kreativitasnya di balik jeruji dengan mengikuti pelatihan membuat puding hias. Program tersebut merupakan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan bekerjasama dengan Grisela Puding. Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kegiatan kerja lapas kelas 1 Semarang mulai pukul 8.30 diikuti oleh 20 warga binaan dan didampingi pejabat struktural serta staf bidang kegiatan kerja. Dalam pelatihan tersebut, instruktur dari Gisela Puding memberikan praktek langsung kepada peserta mulai dari proses pencampuran bahan, teknik menuang ke dalam wadah hingga tahap akhir. Beralih ke informasi lainnya dari Banjarnegara. Jumlah kunjungan wisatawan

dan Banyumas mengajukan usulan agar layanan bus Trans Banyumas dan Trans Jateng tetap dapat beroperasi meskipun sedang berlangsung kegiatan Car Free Day atau CFD maupun penutupan jalan untuk agenda tertentu. Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Banyumas Omar Udaya dalam kegiatan optimalisasi pendapatan asli daerah yang digelar di salah satu hotel di Purwokerto beberapa waktu lalu. Menurut Omar, keberadaan kegiatan penutupan jalan seharusnya tidak menghambat operasional transportasi massal, khususnya layanan Trans Banyumas dan Trans Jateng yang menjadi bagian dari transportasi publik prioritas. Ya, sahabat Tiktus, berikutnya dari Semarang, sumber suaramerdeka.com. Kawasan bersejarah Lawang Sewu kini tidak hanya dikenal karena arsitektur megah dan kisah sejarahnya. Di balik lorong-lorong bangunan heritage itu, keberadaan puluhan kucing justru berkembang menjadi daya tarik unik yang membuat pengunjung merasa lebih dekat dan nyaman. Melihat fenomena tersebut, PT Kereta Api Pariwisata melalui manajemen Lawang Sewu mulai membangun kolaborasi serius dengan komunitas pecinta kucing atau cat lover di Kota Semarang. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa kucing-kucing di kawasan Lawang Sewu tidak akan disingkirkan, melainkan dirawat sebagai bagian dari identitas kawasan wisata sejarah tersebut. Pertemuan antara manajemen Lawang Sewu dan komunitas cat lovers berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi. Sebagai penutup, informasi berikut ini dari Jakarta, sumber suaramerdeka.com. Nilai tukar rupiah yang terperosok hingga menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat memicu gelombang kritik keras terhadap Bank Indonesia. Dalam rapat panas bersama Komisi 11 DPR, Gubernur BI Peri Warjio dicecar soal melemahnya mata uang rupiah yang dinilai makin mengkhawatirkan dan mengguncang kepercayaan pasar. Bahkan suara dalam rapat kerja bersama Komisi di Kompleks Parlemen Jakarta, Peri menegaskan Bank Sentral mendapat mandat untuk menjaga stabilitas pergerakan nilai tukar, bukan mempertahankan kurs di level tertentu. Sama sekali informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Hai, ketemu lagi bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Wow, seru banget pagi hari ini ya. Sudah banyak kegiatan yang sahabat lakukan. Lancar-lancar ya. Nah, sahabat semuanya, kita jumpa lagi di Happy Family dalam Info Dapur. Apa sih akan dibagikan untuk hari ini? Nah, sahabat semuanya, selamat beraktivitas kembali. Tapi jangan lupa, sudah sarapan belum nih? Udah jam 10 nih. Oke, 10.30. Ya, yang belum sarapan, segera sarapan. Yang mungkin tadi pulang dari pasar atau mengambil apa nih, barang dagangan di tempat penitipan begitu ya. Nah, silakan sahabat bersantai atau yang saat ini sedang beraktivitas di tempat tugas masing-masing ya. Senang sekali bila sahabat tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Yuk. Hari ini saya akan membagikan tips ya dan juga resep-resep yang akan menambah pengalaman kita dalam beraktivitas di dapur.

Oke, sama semuanya yang lagi gabung bersama Etusnya, dimanapun sahabat berada, juga apapun pekerjaan sahabat. Ini para driver, juga para tukang sampah, para guru, ya, tukang insinyur, dokter, banyak deh ya, para pemilik warung, penjual gitu ya. Nah, kegiatan sahabat-sahabat harus dipenuhi dengan kesehatan yang fit ya, sehingga bisa bekerja dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, tentunya sahabat bisa menikmati makanan yang dikonsumsi harus benar-benar bersih, berkualitas ya, nggak perlu yang mahal-mahal, tapi benar-benar dengan memenuhi gizi. Nah, baik sahabat sekalian, happy family dalam info dapur. Siapa nih yang hari ini bawa singkong? Menu singkong godok maupun singkong goreng. Nah, singkong goreng yang empuk ya, di dalam, renyah di luar.

Merkah cantik. Iya, ini memang jadi favorit banyak orang ya. Nah, namun tidak sedikit yang justru gagal saat membuatnya. Hasilnya apa? Keras begitu ya, bantat, atau sama sekali tidak merekah. Ternyata ada sejumlah faktor penting yang menentukan kualitas singkong goreng. Mulai dari jenis singkongnya hingga teknik pengolahannya. Nah, penyebab singkong goreng tidak merekah. Ya, tidak semua singkong cocok ya untuk digoreng. Singkong yang terlalu tua biasanya memiliki serat lebih banyak ya. Teksturnya cenderung keras ya dan sulit merekah, bahkan mungkin juga sulit dikupas. Nah, pilih singkong yang masih segar, berkulit mulus, serta bagian dalamnya berwarna putih bersih. Teksturnya pun sebaiknya tidak berserat dan tidak terlalu keras saat ditekan. Nah, sebelum digoreng, singkong itu perlu direbus terlebih dahulu agar bagian dalamnya yang lembut ya. Singkong yang masih keras setelah direbus tidak akan bisa merekah ketika digoreng. Pastikan merebusnya hingga mudah ditusuk garpu. Ini adalah trik sederhana namun sangat penting ya. Setelah singkong direbus, segera masukkan ke dalam air es atau air hangat. Nah, perubahan suhu ekstrim ini membuat permukaan singkong alami pecah, sehingga saat digoreng akan merekah cantik. Nah, teknik ini juga membantu menjaga tekstur empuk di bagian dalam. Sama sekalian, minyak yang tidak cukup panas ini membuat singkong menyerap minyak berlebih dan akhirnya menjadi keras, bukan renyah ya. Nah, gunakan minyak panas stabil dengan api sedang. Dengan begitu, singkong bisa matang merata dan bagian luarnya cepat renyah tanpa menyerap terlalu banyak minyak. Nah, bagaimana dengan tips supaya singkong goreng merekah, empuk dan renyah? Nah, jadi pengen ini ya. Pilih singkong berkualitas bagus, tidak terlalu tua. Rebus menggunakan campuran air, garam dan sedikit bawang putih untuk menambah aroma. Setelah empuk, langsung masukkan ke dalam air es selama 10-15 menit. Lalu tiriskan dan pastikan singkong benar-benar kering sebelum digoreng. Ya, goreng menggunakan minyak banyak ya agar matang merata. Jangan goreng bersama terlalu banyak potongan agar suhu minyak tetap stabil. Nah, kadang-kadang biar cepat selesai, nah dimasukkan dalam minyak beberapa potong yang bisa memenuhi, kecuali minyaknya banyak ya. Oke, kita akan jeda dulu untuk pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya mengupas singkong atau ya menyiapkan makanan untuk siang, atau karena anak-anak keluarga bekerja, atau untuk diri sendiri ya. Oke, selamat menikmati saja.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, baik sahabat semuanya. Nah, hari ini kembali lagi setelah kita menikmati puji-pujian manis. Dan juga tips yang saya bagikan untuk hari ini adalah alasan singkong gorengnya sahabat tidak merekah dan keras ya. Sudah saya bagikan cara-caranya.

Berikut ini saya akan membagikan. Nah, sebab itu kan kadang kalau ke pasar itu beli sekalian sayuran atau bahan masakan sehingga tidak perlu ke pasar bolak-balik setiap hari ya. Nah, saya akan berbagi daun bawang. Bagaimana caranya daun bawang itu bisa awet berminggu-minggu? Siapa nih yang tadi beli daun bawang? Ya, ada yang pagi-pagi buat masak sup, ada juga yang membuat bergedel jagung. Atau banyak deh pokoknya bahan yang ditambahkan dengan daun bawang. Nah, sama sekalian daun bawang ini salah satu bahan dapur yang hampir selalu ada di berbagai masakan. Bakmi juga ada ya. Aroma khasnya itu membuat hidangan seperti telur dadar, sup, hingga nasi goreng terasa lebih harum dan juga menggugah selera. Karena sering digunakan, banyak orang memilih membeli daun bawang dalam jumlah banyak ya agar bisa dipakai kapan saja. Namun muncul masalah nih ketika daun bawang justru cepat layu dan membusuk jika tidak disimpan dengan benar. Nah, meskipun sudah disimpan di dalam kulkas, daun bawang tetap bisa kehilangan kesegarannya bila langkah penyimpanannya kurang tepat. Agar tidak rugi, penting ya untuk mengetahui cara menyimpan daun bawang yang benar. Yang pertama, bersihkan bagian akar. Akarnya ditandur nih ya. Biasanya masih terdapat tanah yang menempel di bagian batang ya, ujung gitu ya. Ujung bawah, cuci hingga benar-benar bersih agar tidak ada kotoran yang terbawa saat penyimpanan. Cuci daun bawang, bagian daun bawang dan pastikan tidak ada sisa pupuk atau kotoran lain yang menempel. Setelah dicuci, keringkan menggunakan tisu atau lap bersih ya hingga tidak ada air yang tersisa. Nah, kondisi terlalu basah dapat mempercepat proses busuk. Nah, agar daun bawang tetap lebih segar, lebih lama, lakukan. Bungkus daun bawang menggunakan kertas ya. Pastikan seluruh bagian tertutup rapat. Ingat lu sahabat sekalian, jangan pakai kertas koran. Pastikan koran sedikit lembab, bukan kering. Sahabat bisa membasahi kertas sedikit saja agar kelembabannya terjaga. Setelah dibungkus, masukkan daun bawang ke dalam kulkas. Kertas yang lembab ini membantu menjaga kondisi daun bawang tetap segar tanpa membuatnya lembab berlebihan. Nah, cara ini efektif memperlambat proses pembusukan dan membuat daun bawang bisa digunakan hingga berminggu-minggu. Siapa nih yang punya pengalaman demikian? Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Ada lagi yang mau berbagi? Silahkan sahabat semuanya bisa berbagi tips yang sahabat itu gunakan di rumah, seperti bagaimana supaya daun bawang ini awet berminggu-minggu ya bisa digunakan. Oke, bersama dengan albumnya Disciples akan saya bagikan ke ruangan Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang hari bersama Pendeta Stefanus Wawan dari GKJ Genuk.

Sahabat Radio Ikhtus yang terkasih, marilah kita bersama mendengarkan acara dalam program Firman untuk Anda. Saya menyapa para pendengar Radio Ikhtus dimanapun sahabat berada. Bagaimana kabar sahabat hari ini? Saya percaya sahabat-sahabatku dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, yang mengenal hidup kami. Ajarlah kepada kami untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

sahabat Radio Iktus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan sabda firman Tuhan dalam kitab Keluaran 18 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Keluaran 18 ayat yang ke-13 sampai yang ke-27. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu

Mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekiranya dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannyalah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukan dalam hidup hari sesehari. Haleluya. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, sabda firman Tuhan dengan tema ketika lelah mendera. Sahabat Radio Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memperhatikan kehidupan semut? Di balik tubuhnya yang sangat kecil mungil, tersimpan pelajaran hidup yang sangat berharga. Semut mengajarkan kita tentang arti kebersamaan dan kerjasama, terutama ketika menghadapi keterbatasan. Seringkali kita melihat sepotong makanan yang ukurannya jauh lebih besar daripada tubuh semut diangkat dan dibawa bersama-sama oleh beberapa ekor semut. Pemandangan sederhana ini sesungguhnya menyimpan makna yang dalam. Dalam situasi yang sulit dan tampak tidak mungkin, semut tidak menyerah. Mereka justru saling berkomunikasi, saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membawa makanan ke sarangnya.
Proses tersebut tentu tidak mudah.

mereka harus menyesuaikan langkah dengan kondisi medan yang dilalui, menghadapi rintangan, bahkan mungkin harus mengubah strategi di tengah perjalanan. Namun semua itu dapat mereka lalui karena adanya kebersamaan dan kesediaan untuk saling menopang. Tidak hanya dalam hal mengumpulkan makanan, kehidupan semut juga menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas. Ada semut pekerja yang mencari dan mengangkut makanan, ada semut penjaga yang melindungi koloni, serta peran-peran lain yang saling melengkapi. Setiap semut menjalankan fungsinya dengan setia demi keberlangsungan hidup bersama. Dari kehidupan semut yang sederhana ini, kita diingatkan bahwa manusia pun dipanggil untuk hidup dalam kebersamaan. Ketika kelemahan mendera dan keterbatasan terasa begitu nyata, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri, justru dalam kebersamaan, kita dimampukan untuk saling menguatkan, berbagi beban, dan bekerja sama mencapai tujuan yang lebih besar. Para sahabat Radio Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan semut mengajarkan bahwa kerjasama bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam bekerja sama, ada kekuatan yang mampu mengatasi keterbatasan. Dari sini kita belajar ketika kelemahan datang menghampiri, Tuhan pun menghendaki kita untuk tidak berjalan sendiri, melainkan bersama-sama saling menopang dan saling menguatkan. Sahabat Radio Iktus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari firman Tuhan dalam kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai yang ke-27. Kisah ini memperlihatkan betapa beratnya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Ia harus menghadapi berbagai persoalan umat setiap hari, mulai dari masalah pribadi, keluarga, hingga persoalan sosial yang lebih luas. Semua itu ditangani seorang diri. Bayangkan kelelahan yang harus ditanggung oleh Musa. Waktunya habis untuk menyelesaikan satu demi satu persoalan, sehingga ia tidak memiliki ruang untuk memikirkan arah dan masa depan bangsanya. Dalam kondisi seperti inilah, kelemahan manusiawi Musa semakin nyata. Namun, Tuhan tidak tinggal diam. Ia memakai Jitro, mertua Musa, sebagai alat untuk menegur dan menolongnya. Dengan penuh kepedulian, Jitro mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Musa tidaklah baik jika terus dipertahankan. Maka dalam bacaan kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai yang ke-18, tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta dengan engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja." Sahabat Radio Iktus, nasihat ini menjadi titik balik bagi Musa. Ia diingatkan bahwa keterbatasan bukanlah kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan kenyataan yang perlu disadari. Melalui Jitro, Tuhan menunjukkan bahwa dalam menghadapi beban hidup, manusia tidak dipanggil untuk berjalan seorang diri. Dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Jitro memahami keterbatasan Musa. Ia menyadari bahwa Musa tidak akan sanggup memikul seluruh beban itu seorang diri. Bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, jumlah mereka sangat besar. Persoalan mereka juga banyak. Dan Musa menjadi seorang pemimpin, juga menjadi hakim, juga menjadi penasehat, juga menjadi pengajar, sekaligus tempat pengaduan umat.
semua dikerjakan seorang diri, dan akhirnya Musa menjadi sangat lelah. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, kelelahan sering datang karena merasa kuat seorang diri. Ini yang sering terjadi dalam pelayanan maupun pekerjaan kita. Ada orang yang merasa kalau bukan saya siapa lagi. Kalau saya berhenti untuk melayani atau bekerja, semua akan kacau. Saya harus sanggup melakukan ini walaupun seorang diri. Akhirnya, semua ditanggung sendiri, semua dipikirkan sendiri, semua dipendam sendiri. Walaupun kelihatannya kuat, padahal dalam hati mulai rapuh. Sahabat Radio Iktus yang dikasih oleh Tuhan, itulah kehidupan yang juga kita alami, seperti apa yang dialami oleh Musa. Ketika Yitro melihat Musa menangani semua persoalan umat seorang diri, ia dengan tegas mengatakan bahwa cara tersebut tidak baik. Yitro kemudian mengusulkan agar Musa menggunakan pendekatan yang lebih bijaksana, yaitu dengan melibatkan orang-orang lain sebagai rekan pelayanan. Maka dalam kitab Keluaran 18 ayat 21, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Nasihat ini tidak berhenti sebagai saran semata. Musa benar-benar melaksanakannya. Ia mulai membagikan tanggung jawab kepada orang-orang yang layak, sehingga pelayanan tidak lagi terpusat pada dirinya. Ada perkara-perkara besar yang tetap menjadi tanggung jawab Musa, tetapi untuk persoalan-persoalan yang lebih kecil dapat ditangani oleh para pemimpin yang telah dipilih oleh Musa. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, peristiwa ini menunjukkan betapa indahnya ketika seseorang mau menerima nasihat dengan hati yang terbuka. Musa memperbaiki cara pelayanannya sehingga lebih tertata dan lebih efektif. Dan juga di sisi lain, Musa menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang memiliki kelemahan dan juga membutuhkan bimbingan dari orang lain. Sebagai seorang pemimpin besar, Musa tidak menutup diri terhadap masukan. Musa bersedia mendengar, mempertimbangkan, dan mengulas setiap nasihat yang diberikan kepadanya. Sikap inilah yang menjadikan Musa teladan sebagai pemimpin yang bijaksana dan terbuka. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, seperti tema ketika lelah mendera dan saat beban terasa terlalu berat, ingatlah, akui keterbatasan diri kita. Jangan memaksakan diri menjadi orang yang kuat. Mengakui bahwa kita tidak sanggup melakukan seorang diri bukan tanda kurang iman, melainkan tanda kerendahan hati. Apakah saya sudah jujur mengakui keterbatasan diri saya, atau masih sering memaksakan diri melakukan semuanya sendirian? Hal yang kedua, kembali pada panggilan inti. Jangan kehilangan fokus karena hal-hal kecil. Pastikan saudara tetap memiliki waktu di hadapan Allah. Kekuatan sejati muncul saat kita tahu bagian mana yang harus kita kerjakan dan bagian mana yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Apakah saya masih memberi waktu untuk Tuhan atau justru sibuk dengan hal-hal kecil hingga kehilangan fokus? Hal yang ketiga, berdayakan sesama. Berhentilah menjadi pemain tunggal atau one man show. Mulailah mengajar dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Dengan memberdayakan orang di sekitar kita, saudara tidak hanya meringankan beban diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain
untuk bertumbuh. Apakah saudara sudah mau berbagi tugas dan para sahabat itu memberi kesempatan orang lain untuk terlibat? Itu yang bisa menjawab diri kita. Hal yang keempat, delegasikan tugas kepada orang yang berkompeten. Membagi tugas kepada orang yang tepat akan memberikan ketenangan jiwa. Orang yang memiliki karakter takut akan Allah, orang yang cakap, orang yang dapat dipercaya dan berintegritas. Apakah sahabat itu sudah mempercayakan tugas kepada orang yang tepat atau masih ingin mengerjakan semua seorang diri? Para sahabat Radio Iktus yang terkasih, prinsip yang diajarkan melalui Imam Yitro ini masih sangat relevan hingga saat ini. Kita diajarkan bagaimana kita harus saling mendukung, saling melayani, bertumbuh bersama. Artinya, Tuhan tidak ingin pelayanan hanya bergantung pada satu orang. Tuhan ingin ada kaderisasi, ada pertumbuhan, ada pembagian tanggung jawab, dan ada kerjasama yang sehat. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, bagaimana dalam kehidupan kita? Mari kita belajar satu kebenaran yang menolong kita, bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi pahlawan yang mati karena kelelahan, melainkan menjadi hamba yang setia dalam keterbatasan. Lihatlah kembali kepada Musa. Ia adalah pemimpin besar, namun ia hampir layu seperti daun kering karena mencoba menjadi segalanya bagi semua orang. Belajarlah dari semut yang kecil. Mereka tidak pernah merasa hina karena tidak sanggup mengangkat beban sendirian. Sebaliknya, mereka menunjukkan kemuliaan Sang Pencipta melalui kerjasama yang harmonis. Kelemahan individu justru menjadi kekuatan yang tak terhentikan ketika kita berjalan bersama. Seperti tema, ketika lelah mendera, janganlah menyerah. Carilah tangan sesamamu, pandanglah wajah Tuhanmu, dan lihatlah bagaimana beban berat itu perlahan akan menjadi ringan karena kita tidak lagi memikul beban seorang diri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, marilah kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk sabda firman-Mu yang mengingatkan kami ketika lelah mendera dalam pelayanan ataupun pekerjaan. Engkau tahu keterbatasan kami, segala pergumulan kami. Maka ampunilah kami jika sering mengandalkan kekuatan sendiri dan lupa bersandar pada kekuatan Tuhan. Kami mengaku bahwa seringkali kami terlalu memaksakan diri. Kami ingin mengerjakan semuanya seorang diri. Kami ingin terlihat kuat, padahal kami rapuh, kami lelah. Kadang kami melayani tanpa sukacita, bekerja tanpa damai, justru hati penuh dengan tekanan. Ampunilah kami ya Tuhan jika dalam kesibukan pelayanan atau pekerjaan kami justru menjauh daripada-Mu. Justru terkadang kami lebih sibuk bekerja untuk Tuhan daripada hidup bergaul karib bersama Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan hidup dengan bijaksana, saling menopang dan bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu, dan kiranya Tuhan kuatkan setiap hati yang lelah dan berikan damai sejahtera-Mu. Biarlah dalam segala pekerjaan dan pelayanan kami tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Selamat siang sahabat sekalian, bertemu lagi bersama Eri dalam Info Etalase. Hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 12 hingga pukul 13. Ya sahabat sekalian, dalam Info Etalase ini menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi lowongan pekerjaan, atau informasi-informasi kegiatan. Nah sahabat itu yang mau bergabung dalam Info Etalase, senang sekali bila sahabat bisa bergabung di acara ini. Atau sahabat itu yang mau mempromosikan usaha Anda juga bisa ya. Silakan bisa kirimkan WhatsApp Anda di 081745-0596. Nah, sama sekalian hari ini sudah masuk hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Kalau di kemarin di hari Kamis 14 Mei kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari kita bersama-sama akan memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus ya. Nah, sahabat sekalian, hari Pentakosta ini adalah hari raya yang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan murid Tuhan Yesus di Yerusalem ya. Peristiwa ini dalam Kisah Para Rasul 2 dan ini terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus di waktu di hari Paskah dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemarin hari Kamis kita merayakannya. Nah, besok hari Minggu kita bersama-sama merayakan peristiwa memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, sahabat itu bisa mengikuti ibadah seperti mana biasa, ibadah secara on air yang disiarkan Radio Itus ya. Besok tanggal 24 Mei 2026 pada pukul 9 dilayani GKI Karangsaru, pukul 16.30 dilayani GKI Peterongan, dan pukul 18 dilayani GKI Gloria Pratri, dan pukul 19 dilayani Gereja Stadion. Sahabat tinggal setel aja Radio Itus, sahabat bisa mengikuti ibadah secara on air untuk memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, ini dia sahabat sekalian yang bisa sahabat simak setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 Info Etalase. Sahabat bisa mendapatkan informasi terbaru dan sahabat itu yang membutuhkan minyak mor ataupun Alkitab ataupun BioL masih sangat tersedia di Radio Itus ya. Silakan sahabat Itus bisa hubungi di 081745-0596. Jangan sampai kehabisan minyak mornya, segera saja datang beli ya. Oke, kembali lagi siang hari ini dengan menemani sahabat-sahabat semuanya. Lagu-lagu manis yang akan menemani sahabat semuanya. Beristirahatlah tubuh Anda dan juga mata Anda untuk menikmati pemandangan yang indah di luar sana. Anda bisa menikmati hijaunya tanaman dan juga menikmati kicauan burung-burung di udara. Wow.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Siang hari ini untuk beristirahat siang. Ya, selamat beristirahat saat sahabat di sela-sela istirahat siang. Jangan lupa beri tubuh dan pikiran untuk kembali segar. Semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini ya. Oke, silakan sahabat itu siang mau bergabung dalam info etalase bisa hubungi

menikmati santap siang. Ya, sahabat itu gunakan waktu untuk menikmati makan siang agar tubuh itu benar-benar mendapat energi. Berdiri mungkin ya sebentar, berjalan atau stretching, ini bisa membantu mengurangi pegal dan lelah. Ya, mata dan pikiran juga perlu istirahat loh dari layar. Nah, sahabat itu bisa mengistirahatkan mata 20-20-20. Kok bisa sih 20-20-20? Istirahatkan mata selama 20 detik. Setelah sahabat melihat layar 20 menit, istirahat 20 detik. Dengan melihat jarak 20, kira-kira 20 meter ya. Oke, sahabat itu selamat menikmati istirahat siang Anda. Atau bisa menggunakan dengan istirahat siang ini, sahabat bisa ngobrol positif dengan rekan kerja, percakapan yang santai. Ini bisa mengurangi stres kerja ya. Bisa membuat hati lebih tenang dan juga semangat kembali. Wow, duduk sejenak ya. Bisa dengan sambil menarik nafas perlahan, ini membantu sahabat fokus kembali. Jika ingin tidur secara singkat, cukup sekitar 10-20 menit agar tubuh kembali segar. Baik sahabat sekalian, waktu istirahat ini bukan tanda malas ya, tapi kesempatan untuk memulihkan tenaga agar bisa bekerja lebih baik lagi. Oke, selamat beristirahat, selamat menikmati santap siang dan kembali beraktivitas di hari ini. Sukses untuk segala pekerjaan sahabat.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Hello good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Ya, sahabat sekalian, satu lagi informasi buat sahabat-sahabat semuanya. Ikuti Persekutuan Doa Immanuel besok hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 18 bersama Pastor Wiliar Kauntu. Silakan sahabat sekalian datang dalam Persekutuan Doa Immanuel 21 Mei 2026 pukul 18 bersama Pastor Wiliar Kauntu di Jalan Gajah Mada 7886 Semarang. Ya, selamat menikmati istirahat siang Anda dan jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Menjelang Idul Adha, anggota DPRD Jawa Tengah meminta pemerintah memperketat pengawasan hewan kurban. Dinkes Kota Semarang meluncurkan program Gemas mengajak masyarakat melaku sehat.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 19 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Muhammad Saleh meminta pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 diperketat. Ini guna memastikan hewan yang diperdagangkan maupun disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Menurut dia, kesehatan hewan kurban harus menjadi prioritas utama, terutama untuk mengantisipasi potensi penyebaran penyakit hewan menular, seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta lumpy skin disease atau LSD. Menurutnya, mobilitas ternak menjelang Idul Adha biasanya meningkat cukup tinggi sehingga perlu pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan. Pihaknya meminta pemeriksaan kesehatan dilakukan secara rutin di pasar hewan, tempat penjualan ternak, hingga lokasi distribusi hewan kurban. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, kebutuhan hewan kurban pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 605 ribu ekor. Jumlah tersebut terdiri atas sapi sebanyak 135 ribu ekor, kerbau 3 ribu ekor, kambing 336 ribu ekor, dan domba 130 ribu ekor. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Dinkes Kota Semarang meluncurkan inovasi bernama Gemas atau Gerakan Masyarakat Melaku Sehat. Inovasi ini sebagai upaya meningkatkan aktivitas fisik masyarakat dan mencegah meningkatnya penyakit tidak menular di Kota Semarang. Kepala Dinkes Kota Semarang, Moh Abdul Hakam, mengatakan inovasi ini dilatar belakangi oleh hasil cek kesehatan gratis atau CKG yang menunjukkan bahwa sekira 94% masyarakat masih kurang melakukan aktivitas fisik. Kondisi itu dinilai menjadi perhatian serius karena kurangnya aktivitas fisik berisiko meningkatkan kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung, hingga gangguan kesehatan mental. Menurut Hakam, laku sehat bukan hanya olahraga tetapi menjadi budaya hidup sehat masyarakat Kota Semarang. Gemas diharapkan mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat agar lebih aktif bergerak demi kualitas hidup yang lebih baik. Hakam mengatakan Gemas hadir sebagai gerakan bersama yang sederhana, murah, mudah dilakukan, namun memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat sebagai penguatan kampanye wilayah, seperti Kecamatan Semarang Tengah, Mijen, maupun Ngalian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arofah Yasin kembali menggaungkan gerakan anti-bullying di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang belajar yang aman

0: nyaman dan ramah bagi anak. Komitmen itu ditegaskan Nawal saat menghadiri deklarasi anti-bullying yang digelar Organisasi Perempuan Serikan di Jawa Tengah bersama SMP Nasima Kota Semarang baru-baru ini. Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Di hadapan ratusan siswa dan guru, Nawal menekankan sekolah semestinya menjadi tempat tumbuh kembang anak yang penuh rasa aman, bukan ruang yang menghadirkan tekanan maupun ketakutan. Menurutnya, upaya mencegah perundungan tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Dibutuhkan keterlibatan keluarga, lingkungan, dan masyarakat agar anak-anak mendapat ruang tumbuh yang sehat secara emosional maupun sosial. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecrafts Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi, sektor perbankan dan dunia usaha, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecrafts Jawa Tengah melalui program Gecrafts Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng sebanyak 56 biku dari Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Laos berjalan kaki menempuh rute dari Bali menuju ke Borobudur di Kabupaten Magelang dalam Indonesia Walk for Peace 2026. Mereka melakukan ritual ini dengan membawa pesan persatuan di tengah keberagaman. Para biku akan melintasi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga berakhir di Yogyakarta sebelum tiba di Borobudur. Wakil Menteri Agama Umama Syafi'i mengatakan Indonesia memiliki kekuatan besar karena keberagamannya. Karena itu perbedaan harus

Syafi'i, Gubernur Bali Iwayan Koster, Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenak RI Supriyadi, serta sejumlah pejabat daerah dan tokoh agama. Wamenak menambahkan kegiatan lintas negara seperti IWFP menjadi bagian penting diplomasi budaya dan diplomasi spiritual Indonesia di mata dunia.

boarding atau odol yang ditargetkan berlaku pada 2027. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan praktik kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih selama ini menjadi persoalan serius yang berdampak luas. Meski demikian, harus diawali dengan sosialisasi yang kuat, kemudian penegakan hukum. Menurut Lutfi, kendaraan overdimension and overloading tidak hanya meningkatkan resiko kecelakaan, tetapi juga mempercepat kerusakan jalan. Bahkan di wilayah pesisir, beban berlebih turut memperparah penurunan muka tanah. Ia menekankan implementasi kebijakan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari asosiasi sopir truk, pelaku usaha angkutan barang, hingga perusahaan logistik. Tim Liputan mewartakan.

Sijap Jepara versus Borneo FC menghadirkan perubahan besar dalam persaingan juara. Persib Bandung kini semakin dekat dengan trofi juara setelah unggul 2 poin di puncak klasemen sementara. Persib Bandung sukses meraih kemenangan dramatis 2-1 atas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026. Di saat bersamaan, Borneo FC gagal meraih poin penuh setelah ditahan imbang tanpa

0: musim ini. Klasemen terbaru BRI Super League menempatkan Persib Bandung di posisi pertama dengan 78 poin. Maung Bandung unggul 2 angka atas Borneo FC yang berada di peringkat kedua dengan koleksi 76 poin. Dengan hanya satu laga tersisa, peluang Persib juara kini semakin terbuka lebar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat siang sahabat Iktu, selamat berjumpa kembali di acara Golden Memories untuk hari ini. Selasa 19 Mei 2026 yang akan menemani sahabat Iktus selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga pukul 15.00 nanti. Dan seperti mana biasanya mengundang sahabat Iktus juga untuk bergabung untuk request lagu-lagu kenangan menemani dan menghibur Anda serta mengobati ya rasa kangen dengan lagu-lagu lawas yang tentunya tetap bisa menghibur dan menemani kita. Dan inilah beberapa lagu yang akan mengawali perjumpaan kita, di antaranya milik dari Joshua Tampu Bolon dengan Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Sahabat, saat ini dunia semakin menakutkan dengan berbagai permasalahannya, saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran. Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-00539.

Sahabat, beberapa lagu sudah hadir membuka perjumpaan kita di suasana siang yang cetar hari ini ya. Di acara Golden Memories, buat sahabat Iktus yang mau request lagu kesayangan Anda atau mungkin juga lagu-lagu nostalgia yang lain yang sudah pengen didengerin sambil istirahat atau sambil beraktivitas ya. Tentunya lagu-lagu ini bisa menghibur kita dan juga sedikit mengurangi rasa letih yang mungkin sudah dirasakan setelah dari pagi beraktivitas.

satu-satu. Sudah bergabung di siang hari ini ada Pak Silas yang ada di rumah. Selamat siang Pak Silas. Shalom Golden Memories paling aku suka. Shalom Mbak Lina, mau request lagu Kereta Senja. Mau kemana nih Pak? Belum senja tapi ya nunggunya nanti senja gitu ya. Salamnya buat Pak Yohanes Sugianto, kemudian Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Narko, juga Bapak Kusmanto, Pak Yahya Panggi, Pak Suparmin, Pak Lastio, juga salamnya buat Ibu Samsi, Bu Gina, Ibu Kristiani, Bu Lindawati, Ibu Mariati, Ibu Narko, dan semua sahabat Golden atau penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali untuk Pak Silas, tetap sukacita bersama keluarga. Oke, nanti lagu Kereta Senja Lina putarkan. Berikutnya ada Ibu Yuni. Selamat siang Bu Yuni. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Shalom, selamat siang Mbak Lina yang ceria. Petugas aja di Golden Memories yang tetap kusuka dan mamas ini. Gabung ya Mbak, mau request berkat anak cucu oleh Robert Louis. Terima kasih Mbak Lina, tetap sehat ya. Amin. Dari Ibu Yuni. Oke, sehat selalu buat semuanya di cuaca yang tiba-tiba hujan. Masih ada hujan, ada yang banjir bahkan ya di Ngalian. Semoga segera bisa ditangani untuk imbas dari banjir kemarin. Dan pemerintah kota Semarang juga segera bertindak untuk membantu para korban bencana banjir kemarin di Ngalian ya, sahabat Iktus ya. Kita berdoa semua bisa teratasi, segera bisa beraktivitas seperti sedia kala, walaupun memang kondisinya mungkin berbeda karena saya bilang bencana ya, karena itu cukup mengganggu infrastruktur di sana. Ya, kita berharap tidak ada lagi hal-hal seperti banjir ya, karena memang sebetulnya ini sudah mulai musim panas tapi masih ada banjir gitu sahabat Iktus ya. Jadi musimnya itu masih ekstrim dan harus jaga kesehatan, kebersihan tubuh kita, apalagi saat kita bersih-bersih kalau bisa pakai sarung tangan sehingga tidak ada virus-virus atau apa yang kita mulai dengar ada virus yang ditularkan lewat tikus gitu ya. Sebetulnya dari dulu ada seperti dari tikus itu yang juga berbahaya dari kencing tikus ya. Oke, sahabat, kita akan kembali simak lagu berikutnya yang sudah di request sahabat-sahabat Iktus yang mau bergabung. Masih saya nantikan ya atensinya untuk bisa membantu memilihkan lagu-lagu yang lainnya. Yuk Bu Widodo gabung, Bu Marfua, Bu Nana, Pak Kahar, sehat Bu Yunani, juga Mbak Tri, udah lama gak dengar kabarnya. Juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang Mbak Sri ya, yang di Hasanuddin, juga udah lama nih gak dengar kabarnya. Bu Rini, Bu Ginah tadi ya, Bu Ginah gak ada yang main chat ke ya. Bu Marta apa kabarnya, sehat? Juga untuk Oma Katrin ya. Ya semoga sapaan saya sampai dan bisa menghibur. Yuk Bu Ning gabung juga, jangan tidur dulu. Bu Wijayanti juga saya tunggu atensinya. Kita akan segera simak beberapa lagu yang sudah di request sahabat Iktus.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: baru saja kita nikmati kembali beberapa lagu yang sudah di-request sahabat Iktus. Nah, yang baru saja kita simak suara Ervina, masih ingat Ervina ya dengan bahasa cintanya. Bahasa cinta yang sahabat Iktus berikan untuk orang-orang terkasih gimana? Ya, kadangkala kalau bahasa cinta untuk sahabat Iktus lewat sapaan kita dan doa kita ya. Dan juga untuk orang-orang terkasih, kadang kita juga memberikan waktu kita untuk merawat mereka, orang tua yang sudah lansia, atau juga ya dengan hal-hal sepele yang itu menunjukkan bahasa cinta Anda pada saudara Anda, kekasih Anda, suami, istri, ya anak-anak. Dan Tuhan ingin ajarkan bahwa bahasa cinta itu tidak harus sesuatu yang berbau seksual, tetapi juga hal-hal kecil yang membuat seorang itu merasa terperhatikan. Ya, maka dari itu Tuhan selalu mengajarkan kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Susah tapi harus dilakukan oleh setiap kita yang menjadi pengikut Kristus. Teladan Kristus yang diberikan juga harus kita teladani, seperti itu ya. Dan itu dituangkan lewat lagu, ya banyak ya yang menuangkan bahasa cinta itu lewat lagu juga. Oke, sahabat Iktus, masih di Golden Memories di siang hari ini, Lina menemani sahabat yang mau request lagi, boleh. Ada Ko Daniel Hongbun yang juga sudah bergabung. Shalom, siang Mbak Lina, nanas banget. Iya, Golden Memories always suka request Victor Huta Barat, Hanya Engkau Tuhan. Hanya Padamu Tuhan mungkin ya maksudnya ya. Dan juga Dinda Bestari dari Rama Aipama, salamnya buat semua sahabat Iktus. Selamat mendengarkan, God bless you dari Master Daniel Hongbun, shalom. Nah, yang lainnya mana nih suaranya atau ketikannya? Suaranya boleh ya, sapaannya lewat WhatsApp boleh dengan senang hati. Ada Ibu Marpuah di Telogosari, terima kasih sudah bergabung Bu di siang hari ini, lagi apa ini ya? Shalom, Golden Memories aku suka. Selamat siang Mbak Lina yang senantiasa ceria, terima kasih. Salamnya buat semua pecinta Golden Memories, menikmati lagu-lagu yang indah nan syahdu katanya. Minta lagu Gereja Tua Mbak Lina. Nah, terima kasih Tuhan memberkati. Oke, nanti saya putarkan ya Gereja Tua. Yuk, yang lain yang mau segera menyapa lewat udara silakan aja bisa WhatsApp ya di 081745-0596 atau telepon ya di 024831311. Yang masih sibuk ini merangkai apa ya? Ya mungkin ada yang lagi jahit, jadi kan merangkai ya untuk potongan baju yang ini ya, kain yang ini dengan yang ini kan merangkai namanya. Atau mungkin juga lagi melayani para pembeli yang ada di warung, di toko ya. Atau mungkin juga yang membuka jasa catering, pasti sibuk banget ya. Atau juga yang baru menyetrika di rumah, baru istirahat siang, biasanya jam-jam segini rawan ngantuk gitu ya, yang sudah pernah tugas ya, sambil rebahan dengerin radio Iktusnya, sambil memeluk guling, membayangkan lagu-lagu kenangan, bisa sambil WhatsApp loh walaupun rebahan ya. Silahkan, bisa saya nantikan. Bu Kris lagi apa, selamat beristirahat ya yang ada di Jinde, semoga juga sapaan kami sampai di sana. Juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang sampai saat ini masih belum ketemu frekuensinya, katanya agak susah ya, memang betul ya, kita berharap antena permanen segera jadi dan bisa segera dipasang sehingga Iktus bisa menjangkau banyak sahabat yang memakai radio analog, karena memang jangkauan kami terbatas Kota Semarang. Sahabat yang ada di luar Kota Semarang atau di pinggir Kota Semarang, sahabat bisa menggunakan HP Android Anda. Silakan buka Play Store-nya lalu diketik Iktus FM, sudah ketemu, di-download. Nah, masukkan email Anda. Emailnya biasanya sudah masuk di Google yang Anda miliki, apa HP yang Anda miliki. Seperti itu. Nah, silakan Anda bisa klik ada tanda panah gitu yang warna hitam, live gitu ya. Diklik aja bisa dengerin, yang mau di keluar kota bisa, jadi sambil di mobil gitu bisa dengerin Iktus ya, asal ada koneksi internet atau ya paket pulsa, paket internet ya biasanya di HP kita kalau keluar kota di perjalanan. Oke, ada yang sudah gabung, halo Golden Memories, selamat siang.
1: Selamat siang
0: ya,
1: kami ini dari GPSD Ungaran, barusan kirim persembahan kasih.
0: GPSD Ungaran, Bu siapa ini?
1: Saya Ibu Hana Krisyanwati, Ibu Alex.
0: Bu Alex di Ungaran, apa kabarnya Bu Alex? Senang sekali bisa bergabung. Dan bisa mendengarkan itu di sana ya?
1: Bisa.
0: Ya, bisa lewat radio Android bisa. Kalau mungkin lewat radio analog agak kempresek atau gimana Ibu, baik sana?
1: Ya, kiranya Tuhan berkati radio itu.
0: Amin. Ibu Alex mau minta request lagu apa ini?
1: Bapak ya, mana dah?
0: Apa? Ngikut aja?
1: Apa ini?
0: Lagu Memories, Golden Memories.
1: Terhubung itu.
0: Oh, terhubung itu belum masuk Golden Memories Ibu. Yang lama-lama lagu-lagu nostalgia.
1: Lagu-lagu. Lagu
0: lagu nostalgia Ibu Alex.
1: Ya. Boleh dipakai nama Ibu Alex
0: atau Ibu Ana. Ibu Hana. Ibu Hana Risnawati. Kristianawati. Ya. Oke, Ibu Hana ya.
1: Ya.
0: Oke, lagunya ngikut?
1: Ya.
0: Atau apa milih? Terima kasih Ibu. Iya. Yang ada di Ungaran ya. Terima kasih Ibu Hana Krisyanwati. Kalau lupa besok Ibu bisa telepon on air lagi ya. Ibu Hana, Tuhan berkati selalu, sehat, sukacita ya. Kalau hati gembira itu memang obat yang manjur ya. Jadi ikut badan juga sehat ya, tutur kata kita menjadi berkat, senyum kita juga membawa berkat seperti itu ya. Oke, selain Ibu Hana siapa lagi yang mau kering? Saya tunggu atensinya di 0248313611. Ada Pak Lastio juga yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Lastio ikutan gabung di Golden Memories. Minta tolong diputerin lagu Gubahanku Dedi Dumhari. Salamnya buat Pak Kahar, juga Pak Yahya Panggi, kemudian Pak Yohanes Sugianto, ini belum gabung Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin juga belum, Pak Sila sudah, Pak Andoko lama juga. Ada salam dari Pak Sila, Pak Lasyo, Pak Suparmin, kemudian Bu Heri Trubus, Bapak Heri Trubus, Pak Agus, Pak Daniel Hongbun, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim yang ada di Jepara, juga Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Ibu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Deborah, dan kru Radio Iktus semuanya selamat mendengarkan. Salam juga untuk pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezekinya Tuhan memberkati.

Oke, terima kasih Pak Lasio, bisa diganti lagunya, kelihatannya belum punya deh. Kita besoknya kita kulaan ke Johar dulu ya. Kemarin saya ke pasar Johar tapi kok kelewat ya, nggak beli lagu ini, malahnya beli ini apa namanya, es gempol. Ya, es gempol itu versinya Semarang, versinya Solo beda ya. Kalau saya pribadi lebih suka versinya Semarangan, tapi aslinya Jepara katanya gitu ya. Tapi sekarang banyak kan yang apa namanya hijrah ke Semarang, seperti nasi gandul Kaspati. Daerah saya sudah banyak di Semarang, bahkan lebih enak juga ada ya. Suka yang mana nih sahabat Iktus, yang otentik atau apa yang asli gitu, atau yang sudah digubah? Seperti gubahanku lagunya Dedi Dumhari. Yang lainnya ya Pak Lasio, apa nih mintanya lagunya diganti dulu ya, nanti next kulaan lagi. Oke, okay? Ya, kita akan simak bersama lagu berikutnya yang sudah di request oleh sahabat-sahabat Iktus. Ada Hanya Pada Tuhan dari Victor Huta Barat, diminta Ko Daniel Hombun, juga untuk Ibu Hana Kristianawati di Ungaran. Selamat beristirahat siang sambil ditemani lagu berikut ini.

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Masih di acara Golden Memories 96.5 FM, itu sahabat Anda. Masih ada beberapa menit ya, kita bisa kembali menyapa sahabat-sahabat itu selewat udara. Ada Pak Agus yang sempat kering, terima kasih untuk kebersamaannya selama beristirahat siang. Minta lagu dari Ebit GAD, kalian dengarkan keluhanku ya judulnya. Dibagikan untuk semua sahabat itu pecinta acara Golden Memories. Semuanya ada salam dari Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus untuk kebersamaannya. Masihkah ada yang lain yang mau menyantolkan

0: yang sudah kirim salam. Ini dari Pak Yohanes Sugianto.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Gimana?
0: Sama Pak Agus. Yang Ning. Terus Pak Kahar, Bopo Suparmin, Bapak Sila. Nyuwun lagu nipun-nipun. Jangan ada dusta di antara kita, Mbak.
1: Oke, jangan ada dusta.
0: Ya,
1: sami-sami. Selamat siang, Pak Yohanes Sugianto. Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Masihkah ada yang lain yang mau bergabung dengan kita di sini? Masih ada waktu untuk bisa request jangan ada dusta. Iya, memang enggak boleh ada dusta ya. Kalau ada dusta nanti enggak langgeng. Gitu ya, harus saling terbuka. Jangan menyimpan dusta itu, bahkan memeliharanya. Oke. Ini juga untuk Bu Sukma, kalau mungkin lagi gabung. Yang lainnya mana suaranya? Bu Emi, apa kabar? Oh ya, Bu Ria Susanti, Bu Herling, Bu Yusa, saya menyapa juga di siang hari ini. Lalu siapa lagi ya? Ibu Bu Asudah tadi.

kemarin telepon lupa namanya ya. Iya, mohon maaf kalau lupa. Kadang-kadang hanya sekali jadi saya lupa untuk menyapa lagi ya. Ya Pak Yaya Panggi belum gabung ya. Semoga semua baik ya. Mungkin biasanya agak geseh ya frekuensinya, susah nemuin, bisa juga karena banyak sahabat Iktus yang akhirnya enggak bisa gabung karena memang kesusahan dalam mencari frekuensi karena keterbatasan antena pancar kita ya. Semoga semua bisa terselesaikan tepat waktunya. Sebenarnya sudah sahabat, banyak sahabat yang sudah menanti tapi sampai saat ini belum jadi gitu ya. Oke, terima kasih banyak juga yang sudah memberikan dukungan lewat doa dan kasihnya Bu Hana, terima kasih ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang belum saya sapa namanya, terima kasih banyak. Benny Genset, terima kasih banyak juga yang sudah membantu memperbaiki gensetnya yang luar biasa, jadi cantik dan bersih dan juga bisa digunakan kembali. Tuhan yang akan balas berkat dengan berlipat kali ganda. Oke sahabat, gimana, kita akan segera lanjutkan untuk kita simak lagu berikutnya. Ada Dinda Bestari, ada Ebit GAD, ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita yang tadi di request oleh Pak Yohanes Sugianto. Terima kasih loh Pak untuk kebersamaannya. Dan ini kelihatannya lagu yang terakhir nih, beberapa lagu ini yang akan menuju ke tepat pukul 15.00.

Sebuah lagu dari Charles Mbolon, Yes Mutiaraku, menutup perjumpaan kita di Golden Memories hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jumpa kembali tentunya di hari Jumat yang akan datang. Nantikan acara kami berikutnya dan Tuhan memberkati.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Berdiri di antara hidup dan mati, yang berdasarkan Bilangan 16 ayat 41 sampai 50. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Bilangan 16 ayat 46. Berkatalah Musa kepada Harun, "Pergilah segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Seorang petugas medis yang berlari ke tengah zona bencana membawa perlengkapan seadanya menghadapi asap dan reruntuhan demi menyelamatkan satu nyawa. Ia tahu resikonya besar, tetapi ia tetap maju karena sadar. Jika ia tidak bertindak sekarang akan lebih banyak orang mati. Tindakan seperti itu tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga belas kasih dan rasa tanggung jawab yang besar. Bacaan hari ini mengisahkan bangsa Israel kembali memberontak. Murka Tuhan pun dinyatakan dalam bentuk tulah yang mematikan. Musa memerintahkan Harun untuk segera mengambil perbaraan dengan api dari mesbah dan ukupan, lalu berlari ke tengah-tengah jemaah untuk mengadakan pendamaian. Harun sebagai imam berdiri di antara orang-orang yang mati dan yang hidup, dan tulah pun berhenti. Hal ini merupakan gambaran kuat tentang imam yang bertindak sebagai perantara antara umat yang berdosa dan Allah yang kudus, dengan kesadaran penuh bahwa hanya pengampunan Allah yang dapat menyelamatkan. Pada masa kini, di tengah dunia yang dilanda konflik, kebencian, dan dosa, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pengantara dalam doa, dan penyambung kasih karunia Allah kepada mereka yang terhilang. Seperti Harun, kita pun harus berlari dalam doa, dalam pelayanan dan dalam kasih untuk membawa pengharapan dan keselamatan dari Tuhan kepada dunia di sekitar kita. Refleksi hari ini mengatakan di hadapan dosa dan maut, kasih yang sejati bisa menjadi jembatan untuk menuju pada hidup.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Nah, stasiun Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo. Selamat sore sahabat Iktus, ketemu lagi di Iktus Family. Untuk edisi hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 di bulan Mei 2026. Dan sahabat Iktus, betapa luar biasa sampai hari ini kita semua tetap bisa menikmati kasih setia Tuhan yang begitu besar. Dan sahabat Iktus, kami pun percaya sore ini sahabat-sahabat semuanya tetap bisa melakukan segala aktivitas Anda dengan baik. Dan dari pagi hingga sore ini tentu semua lancar, tak ada hambatan satupun, karena kita bersama-sama tentu sudah menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Baik sahabat Iktus, Iktus Family sore ini akan menemani Anda sampai nanti pukul 16.00. Dan seperti biasa kami juga akan menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang tentunya sudah menjadi anggota monitor. Oke, sebelumnya kita akan awali dulu perjumpaan kita sore ini dengan pujian Bapa Kami. Baik sahabat Iktus, selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat Iktus, satu pujian sudah hadir membuka perjumpaan kita di Iktus Family sore ini lewat Bapak kami. Yang tentu saja pujian tadi mengingatkan pada kita bagaimana saat Tuhan Yesus masih berada di bumi ini, mengajar para murid-muridnya untuk berdoa dengan baik. Ya, tadi kehadiran UNDVD begitu ya. Pujian ini tentu menjadi berkat buat kita semua. Selanjutnya untuk kidung manis berikut, kami akan segera bingkiskan untuk monitor kami dengan nomor 4175 sahabat SP Sirger yang ada di Parangkusumo. Selamat sore untuk Bapak SP Sirger, tentu bersama keluarga selantiasa sehat, dan juga untuk Ibu SP Sirger, bagaimana kabarnya sore ini? Semua dalam kondisi sukacita bersama dengan keluarga. Oke, kami jumpa juga sore ini monitor 4176. Halo sahabat Yuni Eko, Yuni Setia Ekawati begitu, yang ada di Kencana Ungu. Apa kabar Ibu? Selalu sehat. Wah, tak terasa waktu-waktu yang kita lalui terasa begitu cepat berlalu. Dan sebentar lagi Ibu akan berulang tahun lagi. Ya, tentu merasakan sukacita dan lawatan Tuhan di sepanjang kehidupan Ibu. Oke, kami jumpa juga monitor 4177 sahabat Soniku Mambau Sengkeng yang ada di Pledak Anggur 4 Rokosari. Kami jumpa juga monitor 4178 sahabat Suwarti yang ada di Desa Sendang Kulon Kendal. Kemudian juga untuk monitor 4179 sahabat Wijano Kowibowo Budi yang ada di Gang Baru. Sahabat semuanya, selamat sore. Inilah Kidung Ida yang akan menemani Anda di suasana kesibukan Anda sore ini. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat Iktus. Oke, kembali menyatu bareng lagi di Iktus Family. Dan berikut ini juga sudah siap dua kirim pujian yang akan meluncur ke ruangan Anda sebelum kami hadirkan. Berikut kami menjumpai untuk monitor kami dengan nomor 4180 sahabat Mariati yang ada di Tarupolo RT 3 RW 10. Kemudian kami jumpai juga monitor 4181 sahabat Daniel Suyoto yang ada di Desa Kayu Apu Bayi Kudus. Kemudian monitor 4183 ada sahabat Randy Frank Rao yang ada di Jalan Agung Ungaran. Kemudian kami jumpai juga untuk sahabat Teodias Patria Paulus yang ada di Bujang Gading, monitor 4186. Dan berikut juga monitor 4185 sahabat Swanawati di Karanggebon Selatan. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya, selamat sore. Juga untuk para donatur yang setia dimanapun siang hari ini sedang melakukan aktivitas, kami ucapkan selamat sore dan terima kasih banyak untuk setiap dukungan yang sudah sahabat-sahabat itu berikan. Kami terus berdoa biarlah kiranya sahabat itu diberkati Tuhan dengan limpah segala usaha pekerjaan Anda, diberkati Tuhan, semua diberi kelancaran dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan juga para donatur yang setia yang sampai hari ini masih tetap memperhatikan pelayanan Radio Iktus. Hai, percaya apa yang sudah Anda tabur pasti Anda akan menuai berkat Tuhan berlipat kali ganda. Dan inilah pujian indah yang kami hadirkan buat sahabat Iktus sore ini.

0: Dapat toh Pak, pulang kerja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman Bapak memang Ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, Ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak, kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar

0: Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
1: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
0: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
1: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

Baik, sahabat Iktus. Oke, sampai lagi kita di penghujung perjumpaan kita sore ini. Dan untuk season yang terakhir, segera saja kami akan menjumpai untuk beberapa sahabat Iktus. Berikut ini kami jumpai untuk... Oke, untuk monitor kami 4186 sahabat Diana yang ada di Karangkebon Selatan. Kemudian juga untuk monitor 4187 sahabat Abram Andoyo yang ada di Wonomulyo Mukti Barat 4. Kemudian kami jumpa juga sahabat Mikael Ira Yudi di Bedakan monitor 4188 dan selanjutnya monitor 4189 sahabat Nindi Sumiarso di Raya Gunung Padi. Kemudian menuju ke Pedelan Selatan ada sahabat Yuni Handayani yang dengan nomor monitor 4190. Baik, sahabat itu semuanya, selamat sore. Terima kasih buat kasih dan kesetiaan Anda. Tetap dukung pelayanan kami dengan doa dan persembahan Anda. Agar pekerjaan Tuhan ini akan tetap berjalan untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Baik, sahabat itu, dua gedung indah, Bapak pemulihku dari Revel Worship, dirangkai dengan kehadiran JPCC Worship. Dua gedung pujian ini akan segera hadir ke ruangan Anda sekaligus sementara kita menuju pukul 16.00. Setelah itu, Bibi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, selamat menyelesaikan tugas-tugas Anda. Doa kami pekerjaan Anda hari ini semua kelar untuk Anda selesaikan. Dan semua diberkati Tuhan luar biasa. Oke, selamat sore, tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Aku dan seisi rumahku melayani Tuhan bersama-sama.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini dalam episode ke-239 dengan judul Berani Berbuat Benar.

0: Enak juga ya, jika setiap pulang sekolah, udaranya seperti ini.
1: Benar, Di. Meskipun kita hanya berjalan kaki saja, tapi tak terasa lelah.
2: Perut lapar juga tidak terasa. Coba kalau udaranya panas. Rasanya sudah ingin buru-buru sampai rumah, minum air dingin segelas, glek-glek-glek, seger.
0: Bisa saja kamu, Dok.
1: Kayaknya itu pengalaman pribadimu ya, Dok.
2: Hehehe, begitu deh. Tapi aku rasa setiap kita merasakan hal yang sama setiap pulang sekolah.
0: Maksudmu, Dok?
2: Laper.
1: Bisa saja kamu, Dok. Tapi memang benar apa yang kamu katakan. Pulang sekolah rasanya lapar.
0: Begitu sampai di rumah, langsung ke meja makan.
2: Benar, Di. Rasanya nikmat sekali makan sepulang sekolah.
0: Iya. Kalau tidak ingat harus mengerjakan PR, makannya bisa 2 piring.
1: Didi.
2: Yang ada juga langsung ngorok karena kekenyangan.
0: Makanya Mama selalu menyediakan buah setiap hari, biar segar kembali setelah aku makan siang.
1: Jadi ingin buru-buru sampai di rumah nih.
0: Sudah tidak tahan godaan segarnya buah ya, Ki?
1: Iya, Di. Mamaku selalu menyajikan buah dalam variasi lain.
0: Wah, mamamu kreatif sekali, Ki.
1: Ya, begitulah, Di.
2: Kayaknya perlu dicoba tuh, Di.
1: Boleh saja kalau kalian mau. Mama memang sengaja menyajikan buah dengan cara yang berbeda.
0: Loh, memangnya kenapa, Ki?
1: Itu karena Tito adikku malas memakan buah. Karena itu Mama mencari cara agar Tito tetap mau makan buah.
0: Benar juga ya, daripada tidak makan buah.
2: Kalau begitu, nanti aku akan bilang pada mamaku untuk mengelola buah agar lebih menarik selera.
1: Loh, memangnya kenapa, Dok? Kamu juga tidak suka makan buah ya?
2: Enggak juga sih, Ki. Tidak semua jenis buah aku suka. Padahal hampir semua buah itu baik untuk kesehatan tubuh kita.
1: Oh, begitu, Dok.
2: Nah, karena aku hanya suka beberapa buah, lama-lama bosan juga makan buah yang hampir sama setiap harinya. Makanya, aku akan minta Mama untuk menyajikan buah dalam bentuk lain.
1: Sip deh kalau gitu.
0: Jangan lupa ya, undang kita berdua ke rumahmu, Dok.
2: Didi bisa saja.
0: Iya, kita juga berhak merasakan bagaimana buatan mamamu itu. Apalagi Kiki, hukumnya wajib tuh.
1: Iya benar, Dok. Untuk perbandingan dengan yang dibuat mamaku.
2: Ya sudah, nanti pasti kalian berdua akan mendapatkan jatah untuk merasakannya.
0: Bener nih, Dok.
1: Ditunggu undangannya ya, Dok.
2: Sip deh.

semuanya di rumah, Didi segera menuju ke kamar untuk menyimpan tas sekolahnya. Di ruang tamu, Didi melihat Kak Santi yang sedang duduk sendirian.

0: Minum. Jangan-jangan kakak sudah membeli minum di jalan tadi ya?
1: Enggak kok, Di.
0: Tapi kenapa tidak mau Didi ambilkan minum, Kak?
1: Tidak apa-apa, Di. Kakak hanya tidak haus saja.
0: Oh, begitu ya, Kakak. Baiklah, Didi masuk dulu ya.
1: Iya, Di.

Meskipun merasa heran dengan sikap kakaknya, namun Didi tidak ingin membuat kakaknya semakin murung. Ia kemudian meninggalkan kakaknya sendirian menuju ke kamarnya.

0: Waktu berlalu, siang berganti petang. Didi yang masih merasa aneh dengan sikap kakaknya, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Perlahan, Didi menghampiri mamanya yang sedang berada di ruang keluarga.
1: Mama.
2: Ya, Di. Ada apa?
1: Boleh Didi duduk di sebelah Mama?
2: Boleh aja. Mengapa tidak?
1: Terima kasih ya, Mah.

0: Didi duduk di sebelah mamanya. Dia langsung mendekatkan dirinya dan berbisik perlahan di telinga mamanya. Takut terdengar oleh Kak Santi yang sedang menyaksikan acara televisi.
1: Mah, Kak Santi dari pulang sekolah tadi murung terus.
2: Masa sih?
1: Iya, benar mah. Udah Didi godain juga masih diam saja.
2: Kalau begitu, biar nanti mama cari tahu alasannya.
0: Mama segera mendekati Santi yang sedang menyaksikan acara televisi. Dengan lembut, mama memegang tangannya dan...
3: Wah, sepertinya kamu asik sekali menyaksikan acara televisi ya, San.
4: Mama, iya, Ma.
3: Tapi, mama perhatikan sepertinya wajahmu tampak murung. Memangnya ada apa denganmu, San? Kalau kamu tidak keberatan, cerita dong.

0: Mulanya Santi merasa ragu untuk menceritakan apa yang dialaminya pada Mama. Namun ketika Mama tersenyum, akhirnya Santi mulai bercerita.
1: Hari ini adalah hari yang paling menyebalkan bagiku.
2: Loh, memangnya apa yang terjadi denganmu, Santi?
1: Coba Mama pikir, mereka yang salah, masa malah marah dan membenciku? Rasanya gregetan sekali. Tadi waktu ulangan bahasa Indonesia, aku melihat beberapa teman saling memberikan contekan. Jujur, aku tidak senang melihat hal itu.
2: Oh.
1: Apa mereka lupa bahwa mencontek itu perbuatan yang tidak benar? Benar-benar kesal aku dibuatnya. Makanya

0: aku langsung laporkan apa yang mereka lakukan pada guru bimbingan dan konseling, biar mereka jera. Tapi bukannya mereka menjadi jera.
1: Memangnya apa yang terjadi kemudian, Santi?
0: Itu dia, Ma. Mereka kemudian dipanggil ke ruang guru bimbingan dan konseling. Nah, setelah kembali dari ruang itu, mereka semua marah padaku.
1: Karena itu, kamu jadi murung sepanjang hari ya?
0: Ya, gitu deh, Ma. Bagaimana aku tidak kesal, mereka yang jelas-jelas salah, malah aku yang jadi sasarannya.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Seharusnya mereka itu berterima kasih padaku, karena aku bertujuan baik, menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar.
1: Mama senang dan bangga padamu, Santi. Kamu berani berbuat benar. Sekalipun kamu harus menanggung resiko yang tidak menyenangkan, dimarahi, dan dibenci oleh teman-temanmu.
2: Mama tersenyum pada Santi, dan rupanya senyum Mama telah membuat hati Santi menjadi tenang. Kini, kemurungan di wajahnya mulai berkurang.
0: Terima kasih ya, Ma.

0: Mama memeluk Santi dengan penuh kasih. Tanpa terasa, air mata menetes di pipi Santi. Kekesalan terhadap teman-teman yang selama ini melanda hatinya seolah sirna sudah.
1: Mama senang melihatmu tersenyum kembali.
0: Didi yang sejak tadi hanya duduk terdiam, kini ikut berkomentar juga.
2: Didi juga, mah.
1: Loh, memangnya kakakmu menakutkan ya?
2: Iya, mah. Sejak tadi siang pulang sekolah, wajah Kak Santi murung terus. Didi jadi takut, mah.
1: Tuh, dengar. Apa yang dikatakan oleh adikmu?
3: Maafkan kakak ya, Di. Sebenarnya kakak tidak bermaksud seperti itu padamu.
2: Iya, kakak. Tidak apa-apa kok.
3: Terima kasih ya, Di.
2: Sama-sama, kak.
1: Kalian berdua memang anak-anak mama yang menyenangkan.
3: Mama juga selalu dapat membuat hati merasa nyaman.
2: Iya, kak. Mama juga paling tahu apa yang ada dalam hati kita.

0: Demikianlah akhirnya mereka tersenyum dan tertawa bersama dengan penuh kasih dan sayang yang tulus.
1: Bagaimana kalau Mama minta Mbak Nah untuk menyiapkan teh hangat bagi kita semua?
2: Tidak usah, Ma. Biar Didi saja yang menyiapkannya.
1: Kamu yakin, Di?
2: Mama, Didi kan sudah besar.
1: Ya sudah, kalau memang kamu merasa mampu untuk melakukannya.
2: Tenang saja, Ma. Semuanya pasti beres.

0: Yudi segera berlalu meninggalkan ruang keluarga menuju ke dapur. Menyiapkan 3 gelas teh hangat. Sementara itu, Mama dan Kak Santi meneruskan percakapan mereka berdua.
1: Oh ya Santi, apa kamu tahu bahwa tidak semua orang mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran?
2: Loh, memangnya kenapa, Ma?
1: Karena biasanya hal itu akan membuat kita tidak disukai orang lain.
2: Seperti apa yang aku alami ini ya, Ma?
1: Iya, Santi, itu benar sekali. Tapi kamu jangan pernah berhenti untuk melakukan hal itu ya.
2: Iya, Ma. Santi tahu, walaupun teman-teman sekarang membenci Santi, tapi suatu hari nanti mereka pasti menyadari bahwa apa yang Santi lakukan itu untuk kebaikan mereka.
1: Juga sadar bahwa semua itu kamu lakukan karena kamu sayang pada mereka semua.
0: Percakapan antara Mama dan Santi terhenti ketika Didi datang membawa 3 gelas air teh hangat dan meletakkannya di atas meja.
3: Silakan, teh hangatnya sudah datang.
2: Terima kasih ya, Di.
3: Sama-sama, Kak.
1: Ha, tidak disangka ya. Ternyata kamu sudah pandai membuat teh hangat ya.
3: Ah, Mama, Didi jadi malu nih.
1: Mengapa harus malu?
2: Memangnya ada yang salah atau tidak benar ya? Atau jangan-jangan teh ini bukan buatan kamu sendiri ya?
3: Tidak, Kak. Teh hangat ini memang buatanku. Kalau kakak tidak percaya, tanyakan saja pada Mbak Na.
2: Iya, kakak percaya kok sama kamu.
3: Ya sudah, kalau begitu, yuk kita minum bersama-sama selagi hangat.

adik-adik, mari kita belajar untuk berani menyatakan kebenaran dalam hidup ya. Jangan takut, karena Tuhan akan selalu ada bersama kita semua.

seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GK.

0: di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya. Mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Halo sobat muda, berjumpa dengan saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan atau yang akrab dipanggil ABS. Saya melayani di GKI Bintaro Utama Tangerang Selatan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Youth for Christ dengan tema Hati yang Mendengar. Didasari dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Biarlah hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menggugah, mendorong, dan juga memampukan kami untuk memiliki hati yang mendengar. Bersabdalah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan, di dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Pada saat ini yang menjadi pusat perenungan firman Tuhan adalah Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 yang berkata demikian. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sobat muda yang terkasih, dalam sebuah perayaan Natal, beberapa anak sekolah minggu dilibatkan dalam drama kelahiran Tuhan Yesus. Mereka berperan menjadi domba-domba kecil yang riang bergerak dan menari, dan ketika musik berhenti, mereka pun duduk dan memperhatikan dialog para gembala. Ekspresi salah satu anak sangat menarik perhatian. Terlihat dari raut wajahnya bahwa ia mendengar dengan sungguh-sungguh. Sebuah ekspresi dan sikap tubuh yang begitu tulus. Dari pancaran mata dan ekspresi kesungguhannya, terlihat sekali bahwa anak ini mempunyai hati yang mendengar. Berbicara tentang hati yang mendengar itu sendiri adalah sebuah ekspresi dan sikap iman Cornelius dan keluarganya ketika mereka mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Petrus. Mereka semua mendengar dengan penuh percaya dan berkeinginan besar untuk mengalami Injil serta memberikan diri mereka sepenuhnya pada kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Ini menjadi bukti bahwa Allah menghendaki agar Injil diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Peristiwa besar ini ditandai dengan turunnya Roh Kudus untuk Cornelius dan seluruh keluarganya. Roh Kudus yang turun atas Cornelius dan seluruh keluarganya membuat mereka memuji dan memuliakan Allah. Petrus membaptis Cornelius dan seluruh keluarganya sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sobat muda yang terkasih, mempunyai sikap hati yang selalu sedia mendengar sabda Allah adalah sebuah ekspresi iman yang datang dari ketulusan hati yang percaya penuh pada kuasa Kristus yang nyata dalam hidup kita. Kita bisa belajar tentang ketulusan dan sikap hati yang mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Tuhan memakai segala sesuatu di sekitar kita untuk menolong kita belajar mempunyai hati yang mendengar suara Tuhan. Nah mari kita merenungkan ini bersama-sama. Bagaimana sikap hati yang mendengar dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu, yuk mari kita berdoa. Belajar seperti Cornelius yang mendengar dengan sepenuh hati, kami juga mau melakukannya. Di tengah keriuhan, kesibukan, bahkan mungkin juga suara-suara sumbang yang menyesatkan kami, ajar kami sebagai orang-orang muda untuk tetap mendengar suara Tuhan. Hati kami terus terbuka, tertuju, dan terfokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami benar-benar berpusat pada kuasa Kristus, mengandalkan kuasamu dan tidak berpaling ke tempat ataupun juga ke arah yang lain. Berikan kami kesetiaan dan juga kesediaan untuk mendengar suara Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus, kami mohon pertolongan dan kuasamu. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini, Tuhan memberkati. Amin.

0: 노래 무대.
1: Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Firman Tuhan hari ini Amsal 9 ayat 10. Hai hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, senang sekali di hari Selasa 19 Mei 2026 bisa ketemu lagi dengan Zoomer semua dan sahabat Iktus ya, dimanapun Anda berada. Dan kami harapkan selalu sehat, bahagia, sukses, dan selalu ceria ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Mau nyapa juga ya di sore hari ini yang mungkin sedang ada di kantor ya, mengerjakan tugas begitu, atau juga yang teman-teman yang lagi hangout nih, seru-seruan di sore hari ini. Semakin seru dengan program acara Zoomers ya di hari ini. Bakal muterin 100% lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia ya, yang bakal memberikan suatu sore yang semakin seru dan semakin bermakna untuk Zoomers semuanya ya. Oke, kita bakal menemani Zoomers semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Untuk Zoomers yang ingin bergabung, caranya mudah ya. Anda bisa langsung WhatsApp saja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus ya, pantengin terus info-info dari Iktus FM di Instagram kami ya. Follow di @iktusfm. Dan jangan lupa juga untuk sobat Iktus semua serta Zoomer semua yang mau streaming, bisa langsung kunjungi website kami ya di www.iktusfm.com. Oke, satu lagu dari JPCC Worship dengan judul Dalam Sesaku Percaya sudah kami puterin ya untuk Zoomer semua sebagai pembukaan di program acara sore ini. Nah, ini kira-kira sore hari ini di studio sangat cerah nih Zoomers ya. Dan semoga secara harinya Zoomers semua untuk menikmati sore bersama kami di program acara Zoom sampai jam setengah 7 malam. Kita back to song sambil menunggu Zoomers semua yang ingin bergabung ya. Satu lagu dari Jazz Funk Fashion and Gospel dengan judul Sukacita Surga sudah kami siapkan untuk Zoomers semuanya. Jadi tetap stay tune ya di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
8: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
7: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih sumber Anda masih di program Mezata Zoom Zona Orang-Orang Muda Desert Man. Satu lagu dari Alan Walker featuring Bebe Rexha dengan judul Feel the Love sudah diputerinnya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Nah, seperti biasa Febran di segmen kedua ya akan memberikan informasi terkini traffic ya, traffic Kota Semarang untuk Zoomer semuanya ya. Mungkin di sore hari ini jam 5:30 ya, 17.30 mungkin ada Zoomer atau sahabat Iktus yang mungkin sedang dalam perjalanan mau pulang begitu, ini bisa di simak baik-baik ya informasi traffic light terkini ya di Kota Semarang. Oke, kali ini kita mulai dari Semarang Barat dulu aja ya, untuk Zoomer semua yang mungkin dari arah Kota Semarang menuju ke Siliwangi ke arah barat atau menuju ke arah Kendal, ini pantauan lalu lintas terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini terpantau padat. Jadi harus tetap hati-hati dan selalu stay safe ya Zoomer semua. Oke, kita beralih ya ke tengah Kota Semarang ya, di pantauan traffic terkini di Kota Semarang ya. Kita beralih ya ke Tugu Muda Kota Semarang ya, dari semua sisi ya terpantau ramai lancar ya, dari Jalan Dr. Sutomo dari arah selatan ya menuju ke Pemuda ini terpantau ramai lancar, dan juga dari arah barat tepatnya di Jalan MGR Sugio Pranoto menuju ke Pemuda ataupun ke Pandanaran ini terpantau ramai lancar juga. Nah, sedangkan nih Zoomers ya dan sahabat Iktus, informasi untuk Anda yang sedang berada di Jalan Pemuda ini terpantau juga padat merayap, jadi tetap hati-hati dan patuhi peraturan lalu lintas ya Sumut ya. Oke saja, kita beralih ya ke agak nengah dikit nih. Kita sedang memantau situasi terkini di Simpang 5 ya, di Jalan Simpang 5 atau tepatnya di arah utara nih, di Gajah Mada ya, Jalan Gajah Mada ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan di Jalan Ahmad Yani ini terpantau juga ramai lancar. Yuk kita beralih ke timur Kota Semarang nih ya, di perbatasan Semarang dan Meranggen tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto maupun di persimpangan di Jalan Legend Sarwo Edi ya, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan bagi Zoomers semua yang mungkin sedang mengarah ke Jalan Fatmawati atau mengarah ke Jalan Arteri Soekarno-Hatta, ini hati-hati ya karena ada sedikit tumpukan lalu lintas begitu. Jadi tetap sabar ya, stay tune dan juga stay safe. Oke, saatnya kita beralih ke ujung selatan Kota Semarang, tepatnya di Banyumanik ya. Pantauan lalu lintas terkini untuk Zoomers dan sahabat Iktus ya, di Jalan Setiabudi ya, di Serondol. Ini tepatnya menuju ke pintu masuk Serondol, arah menuju ke Ungaran ya, tepatnya di Jalan Setiabudi, ini terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari arah Ungaran, Jalan Anton Sujarwo menuju ke arah Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, itu dia ya informasi lalu lintas atau traffic terkini di Kota Semarang. Semoga memberikan insight dan juga untuk stay safe ya untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus, hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas ya, jangan ngebut-ngebut, sabar aja karena orang tersayang sedang menanti di rumah. Oke, Zoomer semua dan juga sahabat Iktus yang ingin bergabung di sore hari ini, yuk kita masih buka ya sampai jam 6:30 malam. Anda bisa langsung join ya untuk request, kirim salam ataupun sharing di sore hari ini boleh banget ya. Anda bisa WhatsApp saja ke nomor kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk bisa telepon bisa ya di 024-8313-611. Dan follow terus Instagram kami di @iktusfm. Serta bisa langsung streaming Radio Iktus dimanapun Anda berada dengan mengunjungi www.iktusfm.com. Oke, yuk ditemenin ya sampai jam
7. Kali ini kita back to song sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung. Satu lagu dari Malik and the Essential dengan setapak Sriwedari, spesial untuk Anda. Jadi stay tune-nya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: itu sahabat Anda. Dahsyat men.
1: Duh pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh mah.
3: Loh mah, pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
2: Loh serius deh?
3: Iya pak, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Pada inget gak sama lagu-lagu ini?

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Ada yang baru nih.
2: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
3: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
2: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
3: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
2: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda.

Thank you Zoomer semua masih stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, satu lagu dari Maroon 5 ya, featuring Cardi B dengan judul Girls Like You. Sudah diputerin nih ya untuk nemenin sore hari menjelang malamnya Zoomer semuanya. Oke, Zoomers, di segmen ketiga kali ini bakal ngebahas seputar kesehatan kali ya. Beberapa studi atau riset terkini nih Zoomers ya, untuk memberikan sebuah info terkini dan update ya, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas nih ya Zoomers ya, rutin minum kopi dan makan buah ini bisa membantu tubuh menua lebih sehat nih ya, dikutip dari Kompas.com pada 19 Mei 2026 nih Zoomers. Nah, bro dan sis ya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa rutin mengkonsumsi buah-buahan dan minum secangkir kopi setiap hari ini dapat membantu mengurangi resiko penuaan sel yang tidak sehat hingga hampir separuhnya nih Zoomers. Nah, soalnya para ahli menjelaskan makanan kaya polifenol ya, seperti buah beri, apel, kemudian kopi, kakao, dan teh ini dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang baik bagi kesehatan tubuh nih Zoomers. Nah Zoomers, studi terbaru juga menemukan manfaat lain dari makanan tersebut, yaitu kaitannya dengan resiko lebih rendah mengalami pemendekan telomer. Nah, apa itu telomer ya? Telomer ini merupakan bagian pelindung di ujung DNA yang berfungsi menjaga stabilitas sel. Nah, jika telomer ini memendek, ini resiko kerusakan sel atau penuaan tidak sehat ini hingga kematian dapat meningkat ya, dilansir dari The Guardian pada Senin 11 Mei 2026. Nah, artinya penelitian itu mengukur panjang telomer dan sampel ya lebih dari 1.700 orang pada 2008 ini, menganalisis total konsumsi polifenol pada tiap peserta. Nah, hasilnya itu ya, jadi bisa dikatakan jika kita rutin mengkonsumsi buah-buahan dan juga secangkir kopi, ini bisa membantu mengurangi resiko penuaan sel nih Zoomers. Nah, minum kopi ini juga bisa mengurangi resiko penuaan sel ya, hasil studi yang dipresentasikan dalam Kongres Obesitas Eropa di Istanbul, Turki ini menunjukkan juga peserta dengan mengkonsumsi polifenol tertinggi ini memiliki resiko telomer pendek hingga 52% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsi polifenol. Nah, penelitian tersebut juga menemukan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang, yaitu rata-rata nih sumbernya satu cangkir per hari, ini dikaitkan dengan resiko telomer pendek yang 26% lebih rendah dibandingkan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Nah, sementara itu konsumsi 4 hingga 5 porsi per buah per hari juga ya, ini dikaitkan juga bisa membuat resiko lebih rendah dari penuaan yang tidak sehat seperti itu. Nah, meski begitu, peneliti juga tidak menemukan hubungannya yang sama pada beberapa makanan kaya polifenol lainnya seperti minyak zaitun, buah anggur merah, dan sayuran Zoomers. Nah, itu ya beberapa info terkini nih untuk Zoomers ya, beberapa penelitian juga ya tentang manfaat minum kopi dan makan buah secara rutin ya, itu bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga kaya akan polifenol yang dikaitkan dengan konsumsi senyawa ini bisa menurunkan tekanan darah sehingga mendukung fungsi pembuluh darah ini ya. Wow, ini ternyata manfaatnya gede juga ya Zoomers. Jadi gak salah ya kita biasanya kalau lagi suntuk ataupun lagi butuh inspirasi biasanya ngopi begitu ya, atau untuk hidup lebih sehat ya biasanya diimbangi dengan olahraga ya, olahraga teratur, istirahat yang teratur juga ya, dan ditambah konsumsi buah dan sayur yang cukup. Nah, itu ya beberapa informasi terkini tentang kesehatan ya untuk sumber semua, semoga menambah insight dan juga menambah pengetahuan ya, inspirasi untuk sumber semua untuk terus semangat hidup sehat. Oke,
Kayaknya kita bakal bacain dulu ya request yang sudah masuk di 081745-0596. Oke, yang pertama ya, di sini ada Rian di Banyumanik nih. Rian, request dong kak lagunya Maroon 5. Oh tadi sudah ya diputerin yang featuring Cardi B, Girls Like You ya. Semoga selalu stay tune dan terima kasih ya Rian yang sudah bergabung. Oke, di bawahnya ada Adele ya. Adele request lagunya John Mayer. Oke, ditunggu aja ya Adele, terima kasih. Oke, di bawahnya ada Stephanie di mana ini? Oh, di Selomas ya, Selomas ini. Tulisannya soalnya SLMS. SLMS apa ya? Oke. Stephanie, terima kasih ya. Requestnya Falling Back to You dari Adele dan Ed Sheeran. Oke, ditunggu ya, sudah kami siapin. Pokoknya stay tune terus. Oke, di bawahnya lagi yang terakhir ini ya, sebelum kita back to song, ada Aurel. Aurel ini di Pedurungan ya. Request lagunya Tulus. Yang apa aja, yang spesial aku aja ini kak, yang lagi prepare untuk besok ujian. Oke, terima kasih ya Aurel. Tetap stay tune dan lagunya sudah disiapin pokoknya ya. Nah, makin sore makin ramai nih untuk sumber semua yang mau bergabung, kirim salam ataupun sharing boleh banget ya. Di nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Kita back to song ya. Falling Back to You dari Adele featuring Ed Sheeran. Spesial untuk sumber semua. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

95 FM Iktus, sahabat Anda. Welcome back Zoomers dan sahabat Iktus di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Oke, satu lagu dari Tulus ya, yang sudah di request oleh Zoomer semua tadi sore ya. Dan sudah stay tune, terima kasih banget ya. Satu lagu dari Tulus dengan judul Monochrome sudah berhasil kami puterin untuk nemenin Zoomer semuanya nih. Oke, saat ini kita berikan info update ya, terkini ya, yang kedua ya, setelah tadi beberapa penelitian tentang minuman kopi dan juga mengkonsumsi buah tiap hari ini juga sangat menyehatkan ya untuk tubuh kita nih Zoomers. Nah, saat ini di topik keempat ini ya, bakal membacain dan membahas juga ya sebuah penemuan terkini ya, tentang gak jauh-jauh tentang kesehatan nih Zoomers. Dikutip dari cnnindonesia.com, ini Jepang berhasil ya menguji obat penumbuh gigi pertama di dunia nih Zoomers. Nah, sangat menarik ya, karena Jepang saat ini tengah mengembangkan obat yang disebut-sebut membantu manusia menumbuhkan gigi baru secara alami. Nah, seperti apa nih ya? Kira-kira menarik banget nih ini, dan sangat membantu untuk ya seperti biasa anggota keluarga kita ataupun orang-orang kenalan kita begitu ya Zoomers ya, yang mungkin sedang ada masalah dengan giginya. Ya, mungkin karena normalnya bertambah usia begitu, dan juga biasanya pertumbuhan gigi ini agak sedikit bermasalah seiring usia nih, begitu ya Zoomers ya. Nah, saat ini di bulan Mei 2026 ini Jepang tengah mengembangkan obat yang disebut bisa membantu manusia untuk menumbuhkan gigi baru secara alami. Teknologi ini dikembangkan untuk pasien ya dengan congenital tooth agenesis ya. Mohon maaf kalau salah ya. Ini congenital tooth agenesis, yaitu kondisi bawaan lahir ketika seseorang tidak memiliki sebagian gigi permanen. Nah, ternyata itu ya Zoomers ya, berbeda dari implan atau gigi palsu. Tapi terapi ini mencoba merangsang tubuh untuk menumbuhkan gigi baru secara alami. Nah, pengembangan obat tersebut kembali menjadi perhatian sejumlah penelitian terbaru di Jepang, karena dengan menunjukkan uji klinis regenerasi pada gigi manusia ini sedang berlangsung. Dan dikutip dari Science Direct, ini penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Oral Biosciences 2026 ini memantau uji klinis regenerasi gigi permanen ini menggunakan antibody anti USAG1 atau TRG035. Dalam studi tersebut, intinya dikembangkan sebagai terapi regenerasi gigi yang menargetkan langsung mekanisme biologis pembentukan gigi nih Zoomers. Nah, itu juga penelitian ini terutama ditujukan bagi pasien dengan congenital tooth agenesis ya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mengunyah, berbicara, hingga rasa percaya diri ya, karena seseorang lahir tanpa beberapa gigi permanen. Pengembangan obat ini sudah melewati tahap uji ya pada beberapa trial, dan sebelum akhirnya memasuki fase uji klinis pada manusia. Meski begitu, teknologi regenerasi gigi ini masih membutuhkan beberapa penelitian terusan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum digunakan secara luas nih Zoomers. Nah, dan jika berhasil, terapi ini berpotensi menjadi salah satu terobosan besar di dunia kedokteran gigi ya, karena memungkinkan manusia bisa menumbuhkan gigi baru tanpa prosedur implan. Ya, menarik banget ya Bro and Sis, topik keempat ini ya, tentang penemuan yang sangat bagus ya di Jepang ini, uji obat penumbuh gigi pertama di dunia. Nah, semoga berhasil dan semoga memberikan dampak ya untuk kesehatan ataupun di dunia kedokteran gigi ya begitu, sehingga bisa langsung dirasakan oleh banyak orang dan juga bermanfaat untuk sekitar. Oke, saat ini kita bakal bacain lagi gak ya? Bacain dong. Bacain untuk semua yang sudah bergabung ya di 081745-0596. Kali ini ada siapakah di sana? Kamu siapa? Oke, ada Dimas nih ya, Dimas di Gayam Sari. Request dong kak lagunya
21 Pilots ya. Oke, ditunggu aja ya Zoomers ya. Terima kasih Dimas ya yang sudah bergabung. Ada juga Yanto nih ya. Ini Yanto di Sampangan, request lagunya Charlie Puth. Charlie Puth ya, yang mana nih? Sebentar saya cariin dulu ya. Oh yang terbaru ya Charlie Puth yang featuring Hikaru Utada yang Home ya. Oke. Udah kami siapin ya, ditunggu aja ya Yanto. Terima kasih sudah bergabung. Dan terakhir ya ada Gamaliel Dimas ini di Menoreh, request dong kak lagunya Payung Teduh yang Akad. Oke, wah ini sepertinya bapaknya mau merit nih. Oke, terima kasih ya Gamaliel di Menoreh sudah bergabung. Oke, makin malam makin seru banget nih untuk Zoomers semua yang mau bergabung. Boleh ya di 081-745-0596. Anda bisa langsung request, kirim salam dan sharing-sharing, boleh banget ya. Kali ini kita back to song, sudah Febrian siapkan ya satu lagu dari Payung Teduh spesial untuk semua-semuanya. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, ngalah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, sahabat Iktus dan juga Zoomer semuanya, terima kasih sudah stay tune ya. Satu lagu dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada dengan judul Home sudah kami putar ini untuk menemani Zoomer semuanya. Oke, di segmen terakhir ini ya, kita akan bahas tentang keluarga ya. Seperti lagu Charlie Puth dan featuring Hikaru Utada tadi ya, yaitu home, artinya rumah ya, yang secara harfiah ini pasti membahas tentang keluarga juga nih, begitu sumbernya. Nah, di malam hari ini kita bakal ngebahas ya tentang simak fakta pentingnya foto keluarga di zaman sekarang nih sumbernya di Oke, di era sekarang yang membutuhkan mobilitas dengan intensitas tinggi, ini membutuhkan waktu ya bertemu dengan keluarga ataupun orang tua pun ini menjadi semakin terbatas. Sudah menjadi hal yang wajar juga jika kita nih sebagai anak-anak ataupun anggota keluarga yang tinggal saling berjauhan dengan intensitas yang pertemuan yang bisa dikatakan tidak sering begitu ya. Nah, peran foto keluarga ini sangat pentingnya ya, dan juga bagi yang tinggal di perantauan ataupun biasanya yang kesempatan berkumpul bisa menjadi satu atau dua kali dalam setahun begitu, ini menjadi salah satu penting ya foto keluarga itu. Nah, biasanya juga di momen-momen hari besar agama seperti Natal ataupun Idul Fitri begitu, momen menjadi momen yang berkumpul secara keluarga besar begitu ya. Dengan intensitas itu, pertemuan yang tidak begitu sering dan kesempatan berkumpul dengan anggota keluarga menjadi momen yang tidak boleh dilewatkan begitu ya. Alhasil selalu diabadikan melalui foto nih Sumers. Nah, mungkin dapat Sumers sering mengupload di sosmed begitu ya, ataupun mencetak foto keluarga untuk kenang-kenangan begitu ya. Ini jangan sampai dilewatkan ya Sumers ya, karena momen-momen bersama dengan keluarga ini sangat penting dan juga menjadi memorabilia kita tentang kebersamaan nih Zoomers. Nah, mungkin Zoomers sudah mau sharing ataupun mau foto-foto juga boleh ya di nomor 0811-081-745-0596. Seperti tadi ya lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Utada ya tentang home. Ini maknanya tersendiri merupakan salah satu pentingnya kehangatan dari keluarga begitu ya, memanfaatkan atau mengutamakan dari kebersamaan itu sendiri nih Sumers. Oke, gak terasa ya dari jam 5 sampai jam 6:30 kita sudah menemani sore di Zoom semuanya ya, di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Oke, tetap stay tune di 96.5 FM karena setelah ini di jam 7 akan ada Inspiration Hours dan juga firman untuk Anda nih Sumes ya. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay tune ya di 96.5 FM di program acara Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu begitu ya, jam 5 sampai jam 6:30 malam. Oke, saya Febri Amnon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial khotbah tentang jumlah. Dengan topik bahasan, iman untuk berkomitmen. Pada bagian pertama, Dr. David Jeremia telah menjelaskan apa yang bukan komitmen iman. Pada bagian kedua dari topik iman untuk komitmen, Dr. David Jeremia akan melanjutkan penjelasan tentang apa itu komitmen iman yang meliputi diinisiasi oleh wahyu dari Allah, dikobarkan oleh respon kita terhadap wahyu itu, diintensifkan oleh perlawanan yang dihadapinya, dan terilhami oleh upah yang didapatnya. Bagaimana penjelasan tentang semua hal itu? Saudara pendengar, mari kita dengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, ada kisah yang saya dengar selama bertahun-tahun dalam bentuk yang sangat berbeda, dan akhirnya saya melihatnya dalam bentuk yang berbeda. Izinkan saya membantu Anda dengan hal ini, karena ini sangat masuk akal bagi saya. Misalkan Anda berdiri di tepi danau selama minggu-minggu pertama musim dingin di sebuah kota kecil di barat tengah. Meskipun danaunya membeku dengan lapisan es yang sangat tipis, hati Anda dipenuhi dengan iman dan keyakinan pada kemampuan Anda untuk berjalan di atas es menyeberangi danau. Saat Anda mengambil beberapa langkah pertama Anda ke lapisan es yang tipis, Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Anda mendengar esnya retak dan Anda merasa tubuh Anda mulai tenggelam ke dalam air es. Pada saat itu, Anda akan menyadari bahwa iman Anda tidaklah sepenting objek iman Anda. Selama lapisan es itu tipis, maka tidak masalah seberapa pun besarnya iman yang Anda miliki. Sekarang kita maju ke beberapa bulan kemudian. Sekarang, di tengah musim dingin, di mana es itu beberapa kaki tebalnya. Sekali lagi, Anda berdiri di tepi danau dan memulai perjalanan. Dan karena pengalaman masa lalu Anda, Anda sangat berhati-hati saat berpikir untuk berjalan melintasi es. Anda tidak yakin apakah es itu akan menahan Anda atau tidak, karena es itu tidak menahan Anda sebelumnya. Dan meskipun Anda takut dan memiliki iman yang tidak sebesar sebelumnya, langkah terkecil dan paling ragu-ragu pun akan dibalas dengan perasaan pijakan yang kuat. Apa bedanya? Perbedaannya adalah objek dari iman Anda. Dan saya telah mengajukan pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Apakah Anda lebih suka memiliki iman yang besar pada lapisan es yang tipis atau sedikit iman pada lapisan es yang padat? Dan jika Anda berkata, banyak iman pada es yang tipis, maka saya tidak akan pernah pergi memancing dengan Anda. Karena Anda tahu ini bukan tentang seberapa besar iman yang Anda miliki, tetapi terletak pada apa iman Anda ditempatkan. Siapa objek dari iman Anda? Yang kedua, apa itu komitmen iman? Jadi saya ingin berbicara sebentar dengan Anda tentang apa komitmen iman yang sesungguhnya dan bagaimana cara kerjanya. Memang benar bahwa kekuatan iman terletak pada kekuatan dari apa yang Anda percayai. Namun tingkat keyakinan yang Anda tempatkan pada suatu objek berbanding lurus dengan pengetahuan yang Anda miliki tentang objek itu. Dengan kata lain, Tuhan memberi kita firman-Nya supaya iman kita diperkuat ketika kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, ketika kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Bagian A, diinisiasi oleh wahyu dari Allah. Iman komitmen yang sejati dimulai oleh wahyu Allah. Yang saya maksud dengan itu adalah Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam setiap kasus dalam kitab Ibrani pasal 11, di mana pria dan wanita menerapkan iman mereka itu, selalu merupakan respon terhadap sesuatu yang Tuhan katakan untuk mereka lakukan. Ketika kita kembali dan membaca kisah-kisah perjanjian lama yang disebutkan di sini dalam Ibrani 11, kita melihat hubungan antara wahyu dan iman. Bersama saya, kita akan melihat dalam Ibrani 11 dua pengalaman tentang ini. Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Karena iman, imannya pada apa? Tuhan berfirman dan berkata, sesuatu akan terjadi. Apa itu? Akan turun hujan. Belum pernah terjadi hujan sebelumnya. Namun Nuh percaya apa yang dikatakan Tuhan dan apa yang dia lakukan. Dia bergerak dengan ketakutan yang saleh. Lihat ayat berikutnya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat. Dia dipanggil untuk pergi oleh siapa? Tuhan Yehova. Dan ketika dia mendengar kata itu, Alkitab berkata bahwa dia pergi sekalipun tidak tahu kemana dia pergi, tetapi bahwa Allah telah berfirman. Dalam hal pemberian kita kepada Tuhan, dalam hal membuat komitmen iman untuk apa yang Tuhan katakan tentang penata layanan, kita tidak boleh ragu. Tuhan telah berfirman dan kita telah mendengarkan kata-katanya. Kita telah mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita telah mendengar dia berbicara melalui Nabi Maliakhi, memberitahu kita bahwa jika kita mau membawa semua perpuluhan kita ke dalam perbendaharaan dan setia kepada Allah, dia akan membuka tingkap-tingkap surga dan dia akan memberkati kita melampaui apapun yang kita mungkin terima. Kita telah mendengar penulis kitab Amsal memberitahu kita bahwa jika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita telah mendengar penulis kitab Amsal memberitahu kita bahwa jika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, maka lumbung-lumbung kita akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita telah mendengar Tuhan berbicara kepada kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan jika Anda menabur dengan berlimpah, Anda akan menuai dengan berlimpah, itu yang dikatakan firman Tuhan. Saya bertanya kepada Anda dan saya bertanya pada diri saya untuk mengatakan, sudahkah Tuhan berfirman? Ya, dia telah berfirman. Dan apa yang dia katakan cukup jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saya mempercayainya? Dan apakah saya bersedia untuk menempatkan iman saya pada dia yang mengatakannya dan dalam kata-kata yang dia katakan? Sang penginjil besar di Ilmudi pernah berkata, saya dulu berdoa untuk iman dan saya berpikir bahwa suatu hari nanti iman itu akan datang dan menyambar saya seperti kilat. Tetapi, katanya, saya berdoa, dan saya tidak pernah mendapatkannya. Dan dia berkata, kemudian suatu hari saya membaca di Roma, pasal 10, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya demi berdoa, memohon diberi iman. Saya membukanya kembali, dan mulai

Pikir iman adalah perasaan, bahwa itu adalah emosi, bahwa Anda harus masuk ke dalamnya. Aku semakin masuk ke dalam imanku. Baiklah, dengarkan. Cara Anda membangun iman tidak berkonsentrasi pada iman itu sendiri, tetapi berkonsentrasi pada objek iman Anda. Dengan kata lain, jika saya tahu es setebal dua kaki, itulah hal terpenting tentang iman saya pada saat itu. Saya tahu itu, saya sudah menelitinya, saya tahu itu benar. Saya bisa melangkah dengan percaya diri dan berjalan melintasi es itu, mengetahui bahwa iman saya memiliki dasar yang kuat. Alasan mengapa banyak orang saat ini di gereja-gereja kita tidak memiliki banyak iman adalah karena mereka tidak tahu banyak tentang Dia yang seharusnya menjadi objek iman mereka. Alasan kita mengkhotbahkan Kristus dan Dia disalibkan, dan khususnya dalam kitab Ibrani, di mana Yesus ada di hampir setiap halaman, adalah bahwa semakin Anda tahu tentang Allah kita, dan semakin Anda tahu tentang juru selamat kita, semakin Anda ingin percaya kepadanya, karena Anda tahu Dia adalah segalanya yang Dia klaim. Jadi, ketika iman Anda lemah, bacalah firman Tuhan dan cari tahu lebih banyak tentang Tuhan dan siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Jadi, iman diawali oleh wahyu dari Tuhan. Bagian B, dikobarkan oleh respon kita kepada wahyu itu, dan kemudian itu dikobarkan oleh respon kita terhadap wahyu itu. Yang saya maksudkan adalah kita percaya apa yang kita baca itu benar, tetapi itu tidak cukup. Persetujuan mental kita terhadap sistem fakta bukanlah iman. Selama saya duduk di tepi danau dan mengukur serta mewawancarai dan berbicara kepada orang-orang tentang seberapa tebal es itu, dan ketika akhirnya saya berkata, Anda tahu, es itu setebal dua kaki, saya tetap belum menjalankan iman saya karena saya belum berjalan melintasi es itu. Iman itu tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atasnya. Dan alasan saya tahu bahwa itu benar adalah karena saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam kitab Ibrani 11. Dan saya ingin memberitahu Anda apa yang saya temukan dalam Ibrani 11. Saya telah menemukan banyak kata kerja. Nah, saya tidak ingin menganggap begitu saja bahwa semua orang di sini tahu apa kata kerja itu. Dulu saya berpikir mereka mengajarkannya di sekolah. Saya tidak yakin mereka melakukannya lagi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda apa kata kerja itu. Kata kerja adalah kata tindakan dalam sebuah kalimat. Kata kerja adalah kata yang menjalankan aksi dari subjek ke objek. Contohnya, saya berjalan di atas es. Subjeknya aku. Kata kerjanya berjalan. Objeknya di atas es. Saya berjalan di atas es. Kata kerjanya adalah kata yang memberi aksi pada kalimat. Nah, pasal tentang iman ini dipenuhi dengan kata kerja. Dengarkan, Habel mempersembahkan, Nuh mempersiapkan, Abraham mempersembahkan, Ishak memberkati, Yusuf memberi instruksi, Musa menolak untuk dipanggil, dan kemudian Anda masuk ke bagian akhir pasal ini dan berbicara tentang iman mereka yang telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Apa itu? Itu adalah orang yang melakukan iman. Iman bukanlah sesuatu yang Anda miliki. Iman adalah sesuatu yang Anda lakukan. Jika Anda berkata, saya percaya, maka Anda akan menindaklanjuti apa yang Anda yakini dan Anda akan mewujudkannya dalam hidup Anda. Saya sudah mengatakan ini beberapa kali bertahun-tahun yang lalu ketika saya mengkhotbahkan pesan Injil yang sederhana
tentang seorang pria yang pernah menjalankan pertunjukan

0: bukan besar, di air terjun Niagara. Dia berjalan di atas seutas tali, dan dia bisa merentangkan kawat melewati air terjun, dan dia akan tampil di sana beberapa kali sepanjang tahun. Awalnya, ia berjalan melintasi aliran air ini, dan kemudian melakukan segala macam hal konyol, seperti mendorong gerobak melintasi kawatnya. Dan banyak orang akan menyaksikannya, dan mereka akan bertepuk tangan atas keberanian dan kenekatannya. Dan suatu kali, menurut cerita, dia mendorong gerobaknya dan menariknya kembali. Dan kemudian, ketika dia sampai di tempat kerumunan itu, dia berkata, "Saya ingin sukarelawan naik di atas gerobak ini." Saat saya mendorongnya kembali, tebak apa? Semua orang percaya dia bisa melakukannya. Tetapi tidak ada yang mau percaya bahwa dia bisa melakukannya untuk mereka. Itulah bedanya, bukan? Kita dapat mengatakan, "Saya percaya sesuatu." Tetapi jika Anda tidak masuk ke gerobak itu, Anda tidak benar-benar percaya. Dan itulah inti dari iman. Iman adalah tentang melakukan, bertindak atas apa yang telah Tuhan katakan untuk Anda lakukan. Kita melatihnya sepanjang waktu. Anda berkata, "Saya melakukan itu ketika saya menjadi seorang Kristen. Saya tidak perlu melakukan itu lagi." Ayolah, kita harus selalu melakukannya, bukan? Kita melakukannya setiap hari. Dan saya telah mengajar diri saya sendiri. Dan ketika saya mengajar diri saya sendiri, semoga ini pun mengajar Anda bahwa Tuhan memiliki prinsip yang indah di sini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa iman bekerja seperti ini. Ketika Tuhan berbicara dan kita tahu Dia berbicara kepada kita tentang sesuatu dari kitabnya, dan kita mendengar Dia berbicara ke dalam hati kita melalui firman Allah. Ketika Dia berbicara, kita harus bertindak. Dan ketika Tuhan berbicara, rentang waktu yang kita ambil antara saat Dia berfirman dan saat kita bertindak adalah milik iblis. Karena apa? Tebak apa yang dilakukan musuh ketika Tuhan berbicara dan Anda tidak segera bertindak? Dia mencoba untuk membujuk Anda, bukan? Dia mencoba untuk memberitahu Anda, "Tidak, kamu tidak ingin mendengarkan pengkhotbah yang gila itu." Hal-hal seperti itu tidak bekerja. Tetapi ketika Anda mendengar Tuhan berbicara dan kemudian Anda bertindak, Anda mengeluarkan iblis dan Tuhan dipermuliakan. Karena ketika Dia berbicara dan Anda bertindak, itu adalah iman. Dan itulah mengapa kita tidak melakukan kebaikan apapun pada diri kita ketika kita berkata bahwa kita beriman akan sesuatu dan itu tidak bekerja dalam perjalanan kita dan dalam hidup kita. Kita hanya memiliki serangkaian hal yang kita imani, bukan serangkaian hal yang kepadanya kita berkomitmen. Bagian C, diintensifkan oleh perlawanan yang dihadapinya. Jadi, iman yang kita bicarakan ini, iman ini diprakarsai oleh wahyu, dikorbankan oleh respon kita. Izinkan saya memberi Anda satu peringatan kecil di sini. Sesuatu hal yang jujur tentang semuanya, iman yang sejati akan selalu diperkuat oleh perlawanan yang dihadapinya. Anda tahu bahwa ketika Anda membuat komitmen kepada Tuhan, bersiap-siaplah. Anda akan memiliki beberapa alasan mengapa Anda tidak ingin melakukannya. Dan itu langsung muncul. Setiap kali saya mengambil langkah besar dalam perjalanan saya dengan Tuhan, segera setelah saya mengambil langkah itu, saya menghadapi beberapa tantangan. Saya menghadapi beberapa kesulitan. Dan ketika Anda benar-benar percaya pada Tuhan, dan tantangan itu datang, dan Anda tetap melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan untuk Anda lakukan, terlepas dari apa yang tampaknya membuat Anda berkecil hati, Tuhan sedang membangun otot-otot iman Anda, dan Ia sedang memperkuat Anda. Bahkan, jika Anda membaca kitab Ibrani, Anda akan melihatnya di mana-mana. Abraham mencari kota yang Alkitab katakan, tetapi dia tidak melihat kota itu. Jika Anda mempelajari kehidupan Abraham, Anda akan melihat beberapa tantangan yang ia lalui sebelum ia mulai memahami apa yang sebenarnya disediakan Allah untuknya. Ingat, Abraham dan Sarah diberitahu bahwa mereka akan memiliki seorang putra dan mereka sudah tua dan melampaui usia subur. Dan mereka tentu saja menjadi objek cemoohan bagi mereka yang tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Nuh pun membangun Batra selama 120 tahun. Tidak ada yang pernah melihat Batra sebelumnya. Tidak ada yang pernah melihat hujan. Yang dapat dilakukan Nuh hanyalah apa yang Allah panggil untuk dia lakukan. Tapi apakah Anda pikir dia mendapat tentangan? Saya percaya dia adalah sasaran dari setiap lelucon di komunitasnya selama 120 tahun. Apa kabar Nuh tua hari ini? Hei, apa dia sudah memiliki atap untuk benda itu? Tetapi Nuh terus melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan. Nah, saya harus memberitahu Anda bahwa dia dan 7 orang lainnya sangat senang karena dia telah mempercayai Allah ketika hujan turun. Bagian D, terilhami oleh upah yang didapatnya. Iman komitmen dimulai oleh apa yang Tuhan katakan. Dan itu dikobarkan oleh apa yang kita lakukan. Dan itu akan selalu diuji oleh apa yang terjadi. Dan akan diilhami oleh upahnya. Karena iman yang saleh selalu diganjar ketika kita memberinya. Tuhan mengganjar pemberian kita. Saya sudah menyebutkan kepada Anda janji dalam kitab Maleakhi bahwa dia akan membukakan tingkap surga dan mencurahkan berkat bagi kita. Maleakhi 3 ayat 10. Dan Amsal mengatakan bahwa dia akan mengisi penuh lumbung kita karena kita menaruh kepercayaan kita kepadanya. Amsal 3 ayat 9 hingga 10. Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saya tidak mengenal siapapun yang benar-benar mempercayai Tuhan dan tidak meyakini bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan membalas iman kita, mungkin tidak dengan beberapa hal yang langsung terjadi. Orang-orang berpikir, saya akan mulai memberi perpuluhan minggu ini dan minggu depan saya akan mendapat promosi di kantor. Biasanya bukan begitu cara kerjanya. Kita semua punya cerita, bukan? Berapa banyak dari Anda yang punya cerita tentang cara Tuhan bekerja? Bukankah itu benar? Tuhan bekerja, dan izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Mengapa Allah mau bekerja untuk kami dan tidak bekerja untuk Anda? Tuhan tidak pandang bulu, jadi Anda bisa percaya padanya. Anda dapat percaya bahwa ketika Anda menaruh kepercayaan Anda kepadanya dan melakukan apa yang dia minta Anda lakukan, ketika Anda membuat komitmen yang diminta Tuhan untuk Anda buat, maka dia akan menolong Anda melakukannya. Saya tidak pernah membaca ini sebelumnya. 2 iklan yang dibuat untuk suatu organisasi. Dan iklan ini dibuat tentang, izinkan saya memberitahu Anda tentang iklannya. Mereka cukup jelas. Iklan pertama menggambarkan seorang pria tunawisma yang meringkuk seperti bola di bawah selimut yang kotor dan usang yang melindunginya dari hawa dingin. Dan dengan suara yang dalam dan muram, narator mengatakan ini Jack Thomas. Hari ini, seseorang hampir membawakan sesuatu untuk dimakan oleh Jack. Seseorang hampir membawanya ke tempat perlindungan. Dan orang lain hampir membawakannya selimut hangat. Setelah jeda singkat, narator melanjutkan. Dan Jack Thomas, ya, dia hampir berhasil melewati malam itu. Iklan kedua menunjukkan seorang wanita yang lebih tua duduk sendirian di sebuah ruangan menatap keluar jendela. Narator mengucapkan kata-kata ini. Ini adalah Sarah Watkins. Banyak orang hampir membantunya. Satu orang hampir memasak untuknya. Yang lain hampir mengantarkannya ke dokter. Ada lagi yang hampir mampir untuk mengatakan, halo? Dan mereka semua mampir membantunya. Mereka hampir memberi diri mereka sendiri. Tetapi, hampir memberi tidak sama dengan memberi. Dan setiap iklan diakhiri dengan pesan langsung sederhana. Janganlah hampir memberi, berikanlah. Wow. Tahukah Anda apa yang terjadi di setiap gereja di mana mereka memiliki pengajaran seperti ini? Saya dapat memberitahu Anda ini karena hal ini terjadi pada saya di awal perjalanan saya dengan Tuhan. Kami mendengar kisah-kisah hebat. Kami mendapat berkat tidak langsung dari apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Tetapi kami tidak pernah berasumsi bahwa mungkin Tuhan ingin melakukan ini dalam hidup kami. Jadi kami hampir melakukannya, tetapi kami tidak melakukannya. Dan Anda harus menunggu 1 tahun lagi untuk mendapatkan berkat lain sehubungan dengan pelayanan dan mendengar orang lain berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudara. Tuhan tidak ingin memberi Anda berkat tak langsung. Dia ingin memberimu yang asli. Dia tidak ingin Anda bersemangat dengan apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Dia ingin memberkati Anda. Dan satu-satunya cara Dia dapat memberkati Anda adalah jika Anda hampir tidak melakukan sesuatu, tetapi Anda melakukannya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia tentang iman untuk berkomitmen bagian kedua. Dari bagian pertama hingga kedua ini, kita telah mendapat penjelasan secara lengkap apa yang bukan komitmen iman dan apa itu komitmen iman. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, apa kabarnya di hari Selasa malam ini? Gimana sahabat hari Selasanya? Senang banget nih Ella bisa kembali menjumpai sahabat meskipun via udara ya. Kita berjumpa lagi di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah. Seperti biasa sahabat, Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 9 malam nanti, sembari menemani waktu istirahat sahabat atau mungkin perjalanan pulang sahabat ya. Ada yang baru pulang dari tempat kerja atau mungkin malah baru mau berangkat kerja karena masuk malam gitu ya. Tetap semangat untuk semua sahabat Iktus. Oke deh, saya sudah menyiapkan lagu-lagu yang enak banget untuk didengerin malam ini menemani istirahat malam sahabat ya tentunya. Dengan tema lagu seperti biasa millennials, otomatis lagu-lagunya itu zaman-zaman sekolah gitu ya, zaman kita sekolah dulu. Oke sahabat, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
3: Zona 90.

96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat Iktus, apakah sahabat Iktus jam segini sudah siap-siap untuk istirahat malam atau masih ada yang baru mau makan gitu ya? Yang baru mau makan malam, baru mau santap malam, atau ini lagi cari-cari, lagi muter-muter nih Ella gitu kan, lagi muter-muter cari makan malam, kira-kira makan apa malam hari ini. Atau mungkin sahabat Iktus yang tipikal orang yang batas maksimal makannya jam 6 gitu ya, jam 18. Ada juga yang kapanpun lapar ya udah makan aja. Nah sahabat tahu gak sih, ada beberapa kebiasaan yang kurang baik mungkin ya, yang bisa kita hilangkan atau kita kurangi. Kira-kira apa aja ya? Memang ya sahabat, semua yang namanya makhluk hidup gitu kan, itu pasti butuh yang namanya makanan untuk mempertahankan kehidupannya, otomatis ya. Nah saking kegiatannya banyak, atau mungkin begitu banyak hal yang kita kerjakan setiap hari gitu kan, kadang-kadang kita tuh kayak kurang peduli gitu tentang cara makan yang baik. Pokoknya asal keisi aja gitu perutnya. Nah siapa nih sahabat Iktus

yang kalau makan itu ya sudah, yang namanya makan ya, ya makan aja kan, kayak biasanya gimana sih lah gitu ya. Padahal ya sahabat ya, makan itu berkaitan dengan pemahaman akan kebutuhan tubuh kita loh sahabat, dengan tujuan kesehatan. Bahkan yang namanya makan itu ada etikanya, benar kan? Nah, untuk sahabat Iktus yang mungkin sekarang lagi bersantap bersama keluarga ataupun dengan teman atau dengan gebetan atau dengan siapapun itu ya, ada hal-hal yang mesti atau perlu sahabat Iktus jaga nih sahabat. Nah, biasanya kebiasaan yang kurang baik itu bisa menjadi apa ya, kalau udah jadi kebiasaan, misalkan nih sahabat Iktus kalau yang namanya makan itu gak teratur. Nah itu dia, itu kan kurang baik ya sahabat ya. Makan, jam makan yang tidak teratur itu bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Sesibuk apapun kita ya sahabat, kita harus menyempatkan untuk makan di jam yang kurang lebih sama nih. Jangan terlalu sering berubah-ubah gitu ya. Nah ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya sendiri gitu ya sahabat ya. Gak cuma sahabat itu saja, tapi saya juga belajar, oh dengan makan yang teratur, jadi metabolisme tubuh juga akan lebih baik. Nah, keteraturan waktu makan itu bisa mengurangi masalah pencernaan kita nih sahabat. Nah, ada juga kalau misalkan sahabat Iktus itu lebih suka makan asal enak atau yang penting kenyang. Nah ini dia nih, lidah dan perut memang gak boleh ya yang namanya terlampau dimanjakan sampai kesehatan malah jadi tidak dipedulikan gitu sahabat. Enak di lidah belum tentu baik untuk kesehatan. Nah sementara makan hingga perut kekenyangan itu juga bisa menimbulkan rasa tersiksa gitu ya, sampai yang namanya bergerak aja susah gitu. Berhenti makan sebelum perut terlalu kenyang itu merupakan tindakan yang baik gitu sahabat Iktus. Siapa nih yang suka banget yang namanya makan yang penting kenyang? Tapi emang bener ya sahabat, kadangkala kita kalau misalkan terlalu kenyang itu juga bisa bikin begah perut gitu kan. Kalau sahabat Iktus gimana? Yuk gabung di 0817450596 atau mungkin yang mau gabung di sosial medianya Iktus di Iktus Sahabat at Iktus FM kalau di Instagramnya, kalau Facebooknya di Iktus Sahabat Anda. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Zona 90.

lagi di 96.5 FM Iktu Sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Sahabat Iktus, yang namanya makan, kalau tadi untuk kesehatan tubuh, jangan sampai kita makannya tidak teratur, bisa menimbulkan masalah kesehatan yang tentunya tidak baik gitu ya sahabat ya. Nah, selanjutnya sahabat, kita mengecap ketika makan. Ini dia nih. Nah, bukan kecap saus ya, tapi gimana kalau kita makan itu kita suka bunyi-bunyi. Nah, itu sahabat, mengeluarkan suara atau mengunyah berulang kali gitu kan. Ya memang yang namanya mengunyah itu kan harus berulang kali ya. Cuman maksudnya jangan sampai bunyi-bunyi gitu ya. Itu kan kayak kurang sopan gitu sahabat Iktus. Jadi pastikan selama kita sedang makan, jangan lupa untuk tutup mulut gitu sahabat. Terus jangan lupa juga sahabat Iktus, yang namanya lagi makan, kalau makan bersama teman-teman, anggota keluarga atau sama siapapun, itu diusahakan untuk tidak sambil berbicara. Kayak gitu ya sahabat ya. Ini kayaknya hal mendasar banget sih, tapi gak apa-apa untuk kita ingat lagi, di refresh lagi gitu ya memorinya. Gimana sih kadang-kadang kita karena saking semangatnya, saking gembiranya bisa makan bareng teman-teman, kelupaan gitu sahabat. Nah, kalau tadi kita yang namanya makan asal makan, terus yang penting kenyang, ada juga makan yang sampai benar-benar terlalu kenyang gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh pengen, semuanya tuh mau dimakan gitu. Kadang-kadang itu cuma lapar mata loh sahabat Iktus. Jangan lupa kita untuk istilahnya tuh kayak mengukur gitu, kira-kira sudah cukupkah, atau mungkin kalau misalkan pengen mencoba beberapa masakan, mungkin sahabat Iktus bisa sharing dengan temen gitu ya, satu meja atau gimana kalau kita sharing, mau apa enggak. Biasanya kalau sama teman dekat sih udah tahu gitu ya, kalau sharing tuh lebih asik kalau sharing, jadi bisa nyoba ini dan itu gitu sahabat Iktus. Nah, selanjutnya seperti apa, jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Pantiwilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah. Ya sahabat itu, kalau tadi kita udah ngomongin tentang etika makan seperti apa gitu. Kenapa sih malam ini saya pengen banget ngomongin tentang makan-makan dan makan? Iya, siapa tahu sahabat itu besok dapat undangan makan, jamuan makan malam, atau mungkin malam ini lagi on the way mau ke tempat makan gitu ya sahabat. Sahabat, kira-kira apalagi sih hal-hal yang perlu kita hindari gitu saat kita makan bersama atau mungkin saat jam makan sahabat iktus. Nah sahabat, kadang-kadang kita gak sadar nih kalau kita suka mencela menu makanan. Nah ini dia nih, saya pernah ya makan dengan orang yang tipe orang yang seperti ini. Kok lagi makan tapi ada aja yang dikomentarin gitu tentang menu yang sedang dia makan gitu ya. Jadi barangkali ya sahabat, kita tuh tidak sadar akan kebiasaan ini. Ketika kita makan tidak hanya fokus menikmati menunya, ada aja hal-hal yang terkait dengan hidangan yang dicela tapi tetap sambil makan gitu. Masakan kurang inilah, masakan kurang itulah, lebih enak kalau saya yang masak lah. Memang ya sahabat ya, berpendapat tentang hidangan itu boleh aja. Tapi nih sahabat, sebaiknya nanti kalau sudah selesai makan gitu kan, makan sudah selesai, baru deh kita ngomongin tentang itu. Jadi kadang-kadang hal yang komentar berkepanjangan itu tuh jadi terasa kayak kok gak bersyukur banget sih udah bisa makan gitu gak sih sahabat iktus. Nah siapa tahu sahabat iktus kurang menyadari itu, boleh dikurangi. Siapa tahu ada yang kurang nyaman dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi nih sahabat, kalau sahabat diundang untuk makan malam gitu ya sahabat, atau untuk ada undangan makan, makan siang atau makan malam, terus sahabat iktus melakukan hal itu, big no deh sahabat iktus ya. Oke deh sahabat, ada apa lagi kira-kira yang perlu kita hindari? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Zona 90.

Ya, masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Iktus, kalau tadi saya sudah membagikan beberapa kebiasaan yang mungkin kurang menyenangkan atau kurang baik untuk kita saat menerima jamuan makan siang atau makan malam gitu ya. Sahabat, ternyata ada beberapa juga yang masih suka yang namanya picky eater. Nah, apakah sahabat Iktus juga termasuk salah satu orang yang picky eater atau kebiasaan yang sangat pemilih dalam hal makanan? Nah, ini dia. Sayangnya bukan memilih menu yang sehat, tapi lebih memilih jenis makanan yang disukai. Nah, sahabat, ini ada beberapa orang yang memang kayak kurang fleksibel gitu ya, yang istilahnya kayak, aduh, kalau mau dibilang rewel gitu ya. Pokoknya maunya makannya yang ini, khusus itu, yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kurang fleksibel gitu dalam pemilihan menu makanan. Nah sahabat, yang namanya makan bersama gitu, kalau bisa diusahakan sahabat Iktus mencoba untuk menikmati semua atau hidangan apapun yang disajikan oleh yang mengundang gitu ya, atau mungkin sahabat Iktus atau sahabat Iktus yang ngundang gitu ya, sahabat Iktus yang ngundang tapi dengan beberapa teman-teman atau beberapa kerabat, itu akan kurang enak dilihat ketika sahabat Iktus terlalu pemilih gitu. Nah sahabat, ini bisa kita sesuaikan aja ya. Kalau sahabat Iktus mungkin makannya sendiri atau cuman berdua dengan pasangan, itu bisa ya kita yang namanya makan suka-suka gue, istilahnya gitu. Tapi kalau misalkan makan bersama keluarga, seluruh anggota keluarga, atau mungkin keluarga besar, atau mungkin sahabat Iktus makan dengan kerabat, dengan klien apalagi, kalau bisa apapun yang dihidangkan atau apapun yang ada saat itu, kalau bisa sahabat yang menyesuaikan gitu ya sahabat Iktus ya. Nah selanjutnya sahabat, yang terakhir nih, ada makan terlalu cepat atau lambat. Ini juga tempo saat kita makan, ini juga menjadi apa ya, bisa dikatakan dilihat orang gitu. Saat kita makan tuh kayak orang balapan, itu juga kayak kurang baik. Atau misalnya kita adalah orang yang suka banget makan tapi diemut gitu. Saya punya teman ya sahabat, meskipun sudah dewasa tapi karena kebiasaan dari kecil memang suka menyimpan makanan di dalam mulut, entah kenapa makannya tuh kayak lama aja gitu. Jadi ini pun kalau untuk kita makan yang dengan rombongan besar atau dengan banyak orang, itu kayak kurang pas ya sahabat Iktus ya. Mungkin hal-hal seperti ini tuh terlihat sepele, tapi untuk sahabat ini bisa jadi masukan untuk sahabat Iktus yang mungkin suka bersosial gitu kan, sahabat Iktus yang suka keundangan, atau mungkin sahabat Iktus yang istilahnya berinteraksi dengan orang lain. Nah ini sahabat, ini hal-hal yang bisa kita perhatikan agar orang lain itu juga nyaman saat makan bersama kita. Gitu ya sahabat Iktus ya. Nah untuk sahabat Iktus yang ingin bergabung, yang masih ingin bergabung, bisa langsung saja di 081 745 0596. Kita kembali lagi di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Denny, Ben, Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
4: Ah, kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
3: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
5: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
3: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
4: Ya, iya, Kak, tahu.
3: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
7: Zona 90.

waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali untuk sahabat yang sudah dengan setia mendengarkan 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90. Pastikan untuk ketemu lagi ya. Jumpa lagi dengan Ella minggu depan di hari Selasa di zona 90 tentunya. Pukul 19.30 hingga pukul 21. Kalau gitu, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya Ella mohon undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas sahabat Iktus. Selamat bekerja untuk yang mau bekerja malam hari ini, dan selamat istirahat untuk sahabat Iktus yang sudah mau istirahat. Oke deh, saya Ella pamit. Dadah, bye-bye. God bless you all.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 hingga pasal kedua ayatnya yang ke-5. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Kristus, ajarkan kami untuk mengasihi firman-Mu. Jadikanlah itu sebagai sukacita kami setiap hari. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 2 ayat yang ke-5. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.

Sahabat Scripture Reunion Indonesia, kesediaan kita untuk mendengarkan seorang pembicara sering dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan orang itu berkata-kata, tidak terkecuali pemimpin rohani. Semakin bagus retorikanya, semakin besar kepercayaan kita. Paulus dengan sangat tegas mengatakan, orang percaya tidak akan pernah menggunakan hikmatnya untuk mencari bukti atau pembenaran manusia. Bagi mereka, Injil adalah hikmat Allah yang berbeda dengan hikmat manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat mengenal Allah dengan hikmatnya sendiri. Sepintar apapun manusia mencari bukti dan pembenaran, ia tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan benar tanpa Kristus. Kristus adalah sumber hikmat orang percaya. Di dalam Dia ada kekuatan dan hikmat Allah. Paulus ingin menyadarkan jemaat di Korintus bahwa iman mereka haruslah bergantung pada Yesus Kristus, bukan pada perkataan siapapun, termasuk Dia sendiri sekalipun, yang terdengar penuh hikmat. Siapapun yang hendak menggunakan hikmat perkataan manusia untuk percaya kepada Allah akan gagal. Justru semua itu hanya akan menjauhkan kita dari Allah. Salah satu buktinya sudah dialami jemaat di Korintus. Mereka terpecah karena mereka mengandalkan hikmat perkataan manusia yang memuaskan pemikiran mereka. Hal ini tidak berbeda dengan gereja masa kini. Tidak sedikit orang Kristen yang mencari gereja yang bisa memuaskan pikiran mereka. Namun, jangan sampai iman kita bergantung pada hikmat manusia yang sekedar memuaskan rasa penasaran dan superioritas. Hikmat Allah bukan untuk memuaskan logika manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Carilah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Ingatlah, iman yang dianugerahkan kepada kita bukan hasil kehebatan retorika manusia, melainkan karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ialah yang akan terus menolong dan memimpin kita dalam pertumbuhan iman. Karena hikmat-Nya lah kita mengalami perubahan hidup serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, sumber hikmat sejati, jauhkan kami dari keinginan mengandalkan diri sendiri dan tuntunlah kami untuk hidup menurut kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

歌曲，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Tawarikh pada pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang kelima. Untuk perenungannya dari 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10 dan pasal 5 ayat 20. Tema renungan kita hari ini adalah arah hidup ditentukan dari dalam. Saudara-saudaraku, tidak semua hidup dimulai dari kondisi yang ideal. Ada yang lahir dari situasi yang sulit, latar belakang yang berat, bahkan cerita yang tidak kita pilih sendiri. Nah, pasal 3 sampai dengan 5 memperlihatkan banyak nama. Tetapi di tengah semuanya itu ada dua hal yang menonjol, yakni arah hati dan respon kepada Tuhan. Pasal 3 menunjukkan garis keturunan Daud. Di situ kita melihat bahwa Tuhan bekerja melalui generasi demi generasi. Janjinya tidak berhenti meskipun manusia di dalamnya tidak selalu setia. Nah, ini penting. Karena seringkali kita berpikir bahwa rencana Tuhan bergantung pada kesempurnaan manusia. Padahal tidak. Tuhan tetap bekerja, bahkan melalui kehidupan yang tidak sempurna. Pasal 4 memperkenalkan satu nama yang berbeda, yakni Yabes. Di tengah daftar panjang, namanya seperti berhenti sejenak untuk diperhatikan. Ia lahir dalam kesakitan, namanya sendiri mencerminkan luka. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia berseru kepada Tuhan, "Kiranya Engkau memberkati aku dan meluaskan daerahku." Dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Oh, ini bukan sekedar doa. Ini adalah keputusan hati untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depannya. Nah, pasal 5 kemudian menunjukkan sisi yang lain memang. Ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan, mereka mengalami pertolongan. Tetapi ketika mereka menjauh, ya mereka jatuh. Polanya sesungguhnya sederhana, tetapi sangat jelas. Arah hidup tidak ditentukan oleh keadaan luar, tetapi oleh sikap hati di dalam. Dalam kehidupan kita ini sangat terbukti. Kita tidak selalu bisa memilih dari mana kita berasal, tetapi kita selalu bisa memilih kepada siapa kita bersandar. Kita tidak selalu bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan arah masa depan. Dan disitulah iman bekerja. Bukan sekedar percaya, tetapi memilih untuk datang kepada Tuhan dan berjalan bersamanya. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita masih terikat pada masa lalu kita atau berani datang kepada Tuhan untuk memulai arah hidup yang baru? Yang kedua, dalam keputusan-keputusan hidup kita, apakah kita sungguh bersandar kepada Tuhan atau lebih mengandalkan kekuatan sendiri? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak ditentukan oleh masa lalu kami. Ajari kami untuk datang kepada-Mu dengan hati yang terbuka dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Tuntun kami untuk berjalan dalam arah yang Engkau kehendaki dan bukan hanya mengikuti keadaan hidup kami. Pimpin keluarga kami untuk hidup bersandar kepada-Mu setiap hari. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya, biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Amsal 31 ayat pertama sampai 31. Inilah perkataan Lemuel, raja masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan.

tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar baik.

0: kutemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka hati kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam perenungan firman. Kita akan minta Roh Kudus memimpin kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kami semua di tempat ini. Kami menikmati berkat Tuhan yang begitu indah sehingga kami masih bisa untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami, menyatakan kehendak dan rencanamu, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Urapi hamba yang penuh dengan kelemahan menjadi berkat bagi setiap sahabat yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat masih dalam rangka menyambut Pentakosta beberapa waktu lagi, merayakan Pentakosta. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, nampak jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggillah dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Ada satu nama yang ada tampil dalam satu pasal saja di dalam seluruh perjalanan Kisah Para Rasul. Satu nama yang hanya sekilas saja, seperti nama-nama proselit, nama orang-orang asing yang percaya kepada Allah yang diceritakan, seperti sida-sida dari Ethiopia atau siapa, mereka disebutkan satu kali. Orang ini adalah Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira, dia adalah orang yang punya pangkat yang tinggi dari pasukan senturionnya Italia. Dan dikisahkan bahwa Cornelius adalah orang yang istimewa karena dikatakan bahwa dia adalah orang yang saleh. Dia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan, takut akan Allah. Dan sepertinya Cornelius punya lingkungan orang-orang yang juga saleh, orang-orang yang takut akan Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-7, dia memanggil dua orang hambanya untuk menjemput Petrus pada saat itu, dan hamba itu disertai seorang prajurit yang saleh juga dari orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Jadi Cornelius ini bukan orang sembarangan, bukan perwira yang biasa ditemui pada zaman itu. Seorang perwira yang mempunyai kehidupan yang asal hidup saja, mereka yang mencari kekayaan, mereka yang korupsi dan sebagainya, tidak. Cornelius punya catatan yang positif yang dituliskan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, Lukas. Dia adalah seorang yang saleh, dia seorang yang takut akan Allah, dia dan seisi rumahnya. Hal yang menarik yang kita lihat bagaimana Cornelius ini ternyata adalah figur seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam pasukannya maupun pemimpin dalam keluarganya, yang memiliki pengaruh yang baik. Dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ini menggambarkan bahwa Cornelius membawa seluruh keluarganya, orang-orang yang tinggal di rumahnya, mereka yang bekerja dengan dia, bisa mengenal akan Allah. Hal yang indah bukan ketika seorang pemimpin bisa memiliki keteladanan yang luar biasa seperti itu. Tidak cukup sampai di situ, ternyata penulis Lukas menceritakan bahwa Cornelius juga memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia tidak cuma sekedar saleh, tidak cuma sekedar dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia juga berani untuk membayar harga, mengorbankan harta miliknya untuk orang-orang Yahudi.
orang yang jelas memiliki perbedaan dengan dia, orang yang secara rasial, orang yang secara keyakinan dengan hukumnya yang keras seperti itu, dia memberi sedekah kepada mereka. Mungkin juga membantu sinagog-sinagog yang ada di sekitarnya. Dan tidak cuma itu, ditambahkan lagi dia orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah Cornelius. Cornelius adalah seorang pemimpin yang memiliki keterbukaan yang luar biasa terhadap karya Roh Kudus yang hebat itu. Sebelum dia bertemu dengan Petrus, dia sudah memberikan hidupnya, memberikan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Maka tidak heran ketika kita membaca di ayat yang ketiga, kira-kira jam 3 petang, itu adalah jam ibadahnya orang Yahudi. Ketika dia sedang berdoa, dia mengalami satu penglihatan di mana malaikat Tuhan mengatakan kepadanya, datang kepadanya dan kemudian menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada seorang Cornelius. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Cornelius ini? Kita seringkali mendengar bahwa ada pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin dalam keluarga. Tetapi seringkali terjadi pemimpin-pemimpin itu tidak lagi dianggap menjadi pemimpin, tidak lagi dihormati, tidak lagi mendapatkan respek dari orang-orang yang dia pimpin. Dan membuat dia pada akhirnya tersingkir pelan-pelan. Pemimpin itu apa, sahabat? Pemimpin secara sederhana adalah orang yang dipercayai, orang yang menjadi teladan, orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Maka pemimpin itu diharapkan memiliki sisi keteladanan, sisi pelayanan, dan bahkan seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa untuk bisa mempengaruhi yang lain. Dan pada saat ini di dalam keluarga kita harus menyadari dengan adanya, dengan pesatnya media sosial yang begitu luar biasa, kepemimpinan di dalam keluarga seringkali mengalami pergeseran. Ada seorang teman suatu saat berkata kepada ibunya, berkata kepada anaknya, kenapa apa-apa kamu harus cari mama? Kenapa kamu tidak cari papa? Ketika kamu berhadapan dengan satu masalah yang kau cari itu mama dan bukan papa. Kemudian anak dari teman saya ini berkata seperti ini, karena papa tidak bisa mengambil keputusan. Karena selama ini yang memutuskan segala sesuatu yang bisa mengatasi permasalahanku adalah mamahku. Andai saja papahku itu punya keberanian seperti mamah, papahku punya ketegasan seperti mamah, papahku punya sikap yang bisa mengatasi persoalan seperti mamah, mungkin aku bisa mengatakan bahwa papahku itu yang akan aku cari ketika aku ada masalah. Mungkin ini terdengar klise karena memang perempuan itu memiliki banyak, menjadi penolong bagi laki-laki, jadi punya banyak cara untuk bisa menolong anak-anaknya bertumbuh, mendampingi mereka, lebih mengerti dan memahami, apalagi anak ini anak perempuan. Tetapi apa yang memprihatinkan, agak memprihatinkan di sini adalah bahwa si anak ini sudah mulai sedikit-sedikit kehilangan figur pemimpin dari si ayah, yang harusnya ayah itu memiliki, harusnya ayah itu berfungsi sebagai pemimpin dalam keluarga. Entah karena dia tidak, ayahnya tidak mampu untuk bisa mengambil keputusan di masa sulit, entah karena si ayah memang terlalu lamban untuk bisa mengerjakan segala sesuatu, entah karena si ayah kurang kreatif sehingga ketika menghadapi segala sesuatunya dia menyerahkan kepada istrinya, sehingga anak ini mengalami krisis secara kepemimpinan. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa generasi-generasi pada akhir ini, mereka beberapa ada yang mengalami ketiadaan seorang ayah. Ayah ada, ayah di rumah, tetapi ayah tidak hadir. Mungkin karena ayah bekerja,
Mungkin karena ayah sudah merasa bahwa oh ada ibu, ya sudah ibu saja, atau apapun itu. Tetapi ada satu hal yang cukup memprihatinkan, bahwa fatherless generation itu juga sudah mulai muncul. Ada banyak orang yang bercerai, perceraian yang tinggi, atau kemudian meninggalnya dari kaum lelaki dalam keluarga itu, yang sehingga akhirnya si ibu ini harus menjadi single mom. Itu membuat anak-anak kehilangan figur seorang ayah, kehilangan figur pemimpin, dan pemimpin itu beralih kepada ibunya. Tapi bersyukur kalau ibunya masih bisa memimpin. Bayangkan kalau pemimpin itu adalah orang di luar anggota keluarga inti. Itu mungkin akan ceritanya akan lebih rumit lagi. Saudaraku, maka seorang pemimpin di dalam keluarga itu adalah orang yang mampu, harusnya orang yang mampu untuk diikuti keteladanannya, untuk menjadi orang yang mampu untuk bisa mempengaruhi orang lain mengikuti cara hidupnya. Dan Cornelius memilikinya. Buktinya dia mampu untuk bisa membawa seisi rumahnya takut akan Allah. Apakah saat ini kehidupan kita dalam keluarga kita, masihkah kita menjalankan tugas kita sebagai orang tua yang memimpin anak-anak kita? Siapa yang paling berpengaruh kepada anak-anak kita akhir-akhir ini, media sosial atau kita? Siapa yang paling direspek oleh anak-anak kita akhir-akhir ini, orang lain atau kita sebagai orang tua mereka? Mari kita belajar bahwa sebenarnya kita harus mengembalikan semua kepada fungsinya, bahwa orang tua tetap harus menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Dan di ayat yang ke-24 menarik sekali, ketika Petrus sudah berjalan menuju ke Kaisarea pada saat itu, Cornelius ternyata sudah melakukan tindakan yang lebih lagi untuk menyambut Petrus. Ayat 24 mengatakan, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Ini cerita tentang Petrus, dua hamba, dan satu prajurit yang saleh itu. Petrus bersama 6 orang timnya ya.

yakini dengan tadi memberikan bantuan sedekah kepada orang-orang Yahudi, kemudian dia berdoa juga, dia juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang dia yakini, sesuai kehendak Tuhan, sehingga akhirnya Cornelius memiliki rekan-rekan yang bisa bersimpati dengan kepercayaannya. Ketika di ayat 24 itu dikisahkan bahwa Petrus waktu masuk ke sana, Cornelius waktu itu sudah memanggil keluarganya berkumpul. Dan bagaimana sikap Cornelius kepada Petrus? Ayat 25 mengatakan begini, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Cornelius itu adalah seorang perwira. Dia dihormati oleh anak buahnya. Dia orang yang memiliki kedudukan. Dia adalah seorang petinggi di batalionnya. Tetapi ketika Petrus masuk, Petrus adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang yang tidak memiliki pangkat apapun. Cornelius menyambut Petrus. Cornelius menyambut Petrus. Kenapa bisa? Karena Cornelius sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyambut, untuk membawa Petrus ke sana. Maka Cornelius itu tahu siapa Petrus, sehingga pada akhirnya dia mau tersungkur di depan kakinya, di depan kaki Petrus, menyambut Petrus dengan penghormatan yang luar biasa. Bayangkan, dia seorang perwira lho, yang ketika dia berada di batalionnya, dia saja dihormati. Kali itu dia menghormati Petrus. Ini bicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati Cornelius itulah yang membuat pada akhirnya Petrus pun mampu untuk masuk berbicara dengan Cornelius dengan lebih bebas lagi, walaupun mereka baru pertama kali bertemu. Kita ayat 27 dikatakan, dan sambil bercakap-cakap dengan Petrus, dia masuk dan mendapati bercakap-cakap dengan Cornelius, Petrus masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Kaget Petrus, loh, banyak orang datang ke sini. Cornelius-lah yang mengumpulkan mereka. Keteladanan itu penting, sahabat, ketika kita mau bicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahwa keteladanan itu, perubahan sikap, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, itu akan membuat orang ingin bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan Roh Kudus memakai Cornelius untuk menyatakan kehendaknya. Dan melalui Cornelius itu juga banyak orang boleh mendengarkan tentang firman Tuhan. Mari kita lihat pada ayat selanjutnya, di ayat yang ke 44 sampai 45. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya di golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang, karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lihat ketulusan dari Cornelius ini bagaikan sebuah mezbah yang disiapkan Cornelius untuk Tuhan. Dan Tuhan waktu itu turun atas mereka bagaikan api yang menyambar daging di dalam mezbah itu, sehingga akhirnya terjadilah revival di sana. Orang-orang boleh berbicara dengan bahasa-bahasa bahasa roh dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Sehingga akhirnya mereka dibaptis. Sehingga pada akhirnya terjadilah perubahan yang besar di sana. Mereka sekarang sah menjadi pengikut jalan Tuhan karena seorang Cornelius. Karena pertobatan seorang Cornelius. Sahabat, pada saat ini mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa menginjil dengan kondisi yang seperti ini. Beberapa diri antara kita, yayasan-yayasan misi, masih melakukan penginjilan dengan begitu rupa. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kadang terlalu sulit untuk menginjil. Bagaimana bisa menginjil? Anak-anak saya sendiri pun susah untuk diajak ke gereja. Kalau aku boleh bergereja dengan setia, anak-anakku terlalu sibuk.
Anak-anakku tidak pernah serius, bahkan ada beberapa mereka sudah mulai ateis meninggalkan Tuhan. Hari ini mari kita belajar dari Cornelius, bahwa Cornelius memiliki kehidupan yang bisa dilihat, yang lebih berbicara kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, sehingga pada akhirnya mereka mau membuka diri mereka mendengarkan firman Allah.

dan bahkan mereka dibaptiskan. Mereka resmi menjadi pengikut jalan Tuhan. Cornelius bersaksi dengan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Kadang kita berpikir, aku gak bisa mengabarkan Injil, aku terlalu keluh untuk bicara tentang firman Tuhan, aku gak bisa, aku gak sekolah Alkitab. Itu bukan titik mati untuk kita tidak menginjil. Itu bukan sebuah alasan untuk kita tidak melakukan misi. Tapi mari kita belajar bahwa dengan kehidupan kita, bahwa dengan integritas yang kita bangun di dalam Kristus, orang akan melihat bagaimana Kristus hidup dalam hidup kita. Apakah kita sudah menjadi pemimpin bagi anak-anak kita? Mungkin kita seringkali menyuruh mereka ke gereja, pelayanan dan sebagainya. Tapi benarkah hidup kita pun diubahkan sehingga mereka melihat Kristus dalam hidup kita? Bagaimana kita meminta supaya orang-orang terdekat kita percaya Yesus? Kalau kita sendiri masih suka berkata kotor, kalau kita sendiri masih suka berhutang tapi tidak melunasinya, ngeles kesana kemari, kalau kita masih suka mengambil barang-barang yang bukan milik kita, kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa membawa mereka percaya kepada Kristus? Roh Kudus bekerja lewat Cornelius bagi anggota keluarganya. Juga Roh Kudus bekerja dari Cornelius, Petrus pun, dan seluruh orang-orang yang orang Yahudi yang menyertai Petrus pada akhirnya menyadari dari siapa? Seorang yang bernama Cornelius. Mari kita belajar untuk menjadi Cornelius-Cornelius pada masa kini, yang bisa menjadi pengabar Injil di tengah-tengah zaman yang seperti ini dengan cara hidup yang benar, cara hidup yang penuh integritas di hadapan Tuhan. Kita menyadari itu sulit, tetapi mari kita minta Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita, memberikan kemampuan untuk kita, dan kita berani bayar harga untuk menjadi orang-orang yang terus menginjil. Karena pencurahan Roh Kudus, karena yang namanya Pentakosta yang kita rayakan dengan pencurahan Roh Kudus, itu bukan sekedar hanya sampai dimanifestasi, tetapi what next, apa setelah itu, bahwa Roh Kudus turun untuk memperlengkapi murid-murid bisa menjadi saksi. Dan bagaimana kita bisa menjadi saksi kalau hidup kita sendiri tidak mengalami lawatan Roh Kudus, tidak mengalami perubahan karena Roh Kudus? Mari minta Roh Kudus menyertai kita, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan kita, sehingga namanya dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk kembali membaca firman-Mu. Hari ini kami mau belajar bahwa kehidupan kami perlu untuk kami serahkan kepada-Mu sepenuhnya. Berkaryalah Tuhan, bila mana ada yang masih kurang untuk kami lakukan, Tuhan yang akan mengubahkan kami dan ajar kami memiliki kehidupan yang saleh, kehidupan yang takut akan Allah dalam setiap langkah kami. Dan ajar kami Tuhan, lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh berbicara kepada mereka yang masih belum mempercayai Engkau, yang menjauh dari-Mu, atau mereka yang menolak-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami menjadi saksi. Dengan Roh Kudus yang Kau curahkan atas kami, kami percaya bahwa Tuhan akan pakai kami untuk kami terus membawa kasih-Mu Tuhan bagi orang yang membutuhkannya. Berkati seluruh sahabat yang mendengar, berkati Radio Ictus yang menjadi sarana untuk kami belajar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Halo, kita ketemu lagi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 ya. Bersyukur untuk setiap pagi, ketika kita bangun pagi, sahabat selalu memiliki sesuatu yang akan dilakukan hari ini, yang harus dilakukan, suka atau tidak suka. Wow, selamat pagi, tentunya hari ini istimewa ya buat sahabat itu yang berulang tahun. Saya akan menjumpai sahabat-sahabat yang berulang tahun tepat hari ini 20 Mei 2026. Ya, selamat mensyukuri anugerah usia baru sahabat semuanya. Hari istimewa ini tentunya sahabat juga berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan, memberkati setiap usaha, juga memelihara dalam pelukannya yang hangat ya. Mari sahabat sekalian, saya akan sapa satu persatu karena hari ini cukup banyak yang berulang tahun ya. Ada berapa nih? Wow, ada 30 nama ini yang tercatat. Tapi pasti ada juga sahabat itus yang tidak tercatat dan lagi denger itusnya. Juga lagi berulang tahun ya. Baik, kita nikmati pagi hari ini dengan keceriaan sahabat-sahabat semuanya untuk menyambut usia yang baru. Selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Ya, sama sekalian, ulang tahun, hari jadi sahabat ya. Hari yang dipenuhi dengan sukacita. Tentunya setiap langkah hidup sahabat diberkati dan setiap impian-impian sahabat tercapai. Nah, hari ini ada banyak. Saya akan sapa yang pertama ada Ibu Asri Murwani di Puspanjolo Tengah. Monitornya masih kecil banget nih ya. Ada Ibu Nuni Muhari di Jalan Akula Raya, monitor 1206. Selamat pagi Ibu. Ya, ibu-ibu banyak nih ya yang pagi hari ini bersama Itus ya, yang berulang tahun juga nih. Ada Ibu Titi S di Hos Cokro Aminoto, monitor 1195. Halo juga, selamat ulang tahun untuk Ibu M. Magdalena Indri di Mugas Dalam, monitornya 1373. Kemudian ada Bapak Stephen Christo di Semarang, monitornya 1669 ya. Di hari ulang tahun ini, sahabat akan diberikan berkat, kesehatan, sukacita dan juga kesejahteraan. Nah, ada juga Bapak Rudi Kristianto di Imam Bonjol, monitornya 1995. Ada juga Ibu Milka Betty di Kranggan Dalam, monitornya 2801. Halo, halo, selamat pagi, selamat ulang tahun ya. Setiap hari dengan penuh ucapan syukur atas segala karya Tuhan yang tiada henti. Ya kan, hari ini hari istimewa buat sahabat Iktus, para senior nih ya. Ucapan yang diberikan oleh sahabat Iktus untuk sahabat yang berulang tahun. Terima kasih yang sudah masuk lewat WhatsApp-nya Iktus. Diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Tuhan selalu melindungi dan juga memberkati setiap langkah-langkah hidup sahabat. Ibu Asri Murwani, ada Ibu Nuni Muhari, ada Ibu Titi, Ibu Magdalena, Bapak Stephen Christo, Bapak Rudi Kristianto, juga Ibu Suryana Aditya dan Ibu Milka Betty. Ini para senior yang tentunya membagikan kebaikan suri teladannya kepada Anda yang muda. Ya, tentunya yang muda pun juga bisa mengikuti apa yang menjadi teladan dari para orang tua. Baik, sahabat itu, selamat ulang tahun. Tentunya sahabat juga merasakan berkat yang berlimpah sepanjang perjalanan kehidupan sahabat. Mari, lewat puji-pujian manis ini saya bingkiskan untuk sahabat yang berulang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.
4: Baik, sahabat sekalian, selamat ulang tahun buat sahabat Ictus. Nih sahabat Ictus yang setia banget denger Ictusnya ya. Ada siapa lagi nih? Banyak masih nih ya. Ibu Yunike Widyastuti di Puspowarno Selatan, monitor 2966. Halo juga untuk Bapak Ade Supriyadi di Randusari Spain, monitornya 3039. Nah, selamat ulang tahun. Sahabat bisa terus menjadi garam dan terang dunia. Ada Bapak Ade Supriyadi di Randuspain. Nomor monitornya masih ingat ya? Harus dong ya, 3039. Kemudian diucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Paulina Kusbinah di Lamper Tengah. Monitornya 3121. Demikian juga saya menyapa di Kamfer Utara Banyumanik, monitor 3325, ada Ibu Maria Teresia. Selanjutnya, banyak banget nih ibu-ibu yang ulang tahun hari ini ya. Oke, Ibu Elizabeth Meilani Aryastuti di Tlogowungu, monitor 3603. Halo juga, pagi-pagi saya sapa Bapak Suyanto di Kuala Mas, monitor 3799. Apa kabar sahabat Ictus? Dan juga saudari Kenya Cynthia Prati Christian di Mugas Dalam, deketnya, monitor 4161. Mensyukuri ditambahkan usia sahabat, kiranya sahabat selalu berdoa agar langkah hidup sahabat dipenuhi dengan keberkahan dan juga kebahagiaan dari Tuhan. Kiranya sahabat selalu mengalami keajaiban dari kasihnya. Selamat ulang tahun, pujian manis ini selanjutnya kita nikmati bersama-sama ya. Diucapkan selamat ulang tahun Ibu Yunike Widyastuti, Bapak Ade Supriyadi, Ibu Paulina Kusbina, juga Ibu Maria Teresia, Ibu Elizabeth Meilani Arastuti, Bapak Suyanto, juga ada saudari Kenya Sinintia Prati Christian di Mugas Dalam. Yuk, sahabat semuanya, kita nikmati lagi pagi hari ini biar semakin semarak. Sahabat Ictus yang ada di sana, wes jauh tapi bisa denger Ictusnya lewat Ictus FM streaming atau lewat gadget sahabat ya, aplikasi Play Store. Mari sahabat sekalian merayakan hari istimewa ini dengan penuh kedamaian. Doa-doa yang diucapkan tanpa putus, Tuhan akan dengar setiap permohonan doa sahabat semuanya. Kembali lagi, pujian manis untuk sahabat semuanya di Happy Birthday.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, selamat ulang tahun sahabat itu. Masih di happy birthday di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ditambahkan usia sahabat, dengan bertambahnya usia sahabat bertambah pula berkat yang sahabat terima. Kiranya ada cita, ada cinta dan harapan yang sahabat simpan di dalam hati bisa terwujud karena Tuhan Yesus menyayangi sahabat semuanya. Mungkin juga ada adik-adik sahabat Iktus yang saat ini sedang mempunyai cita-cita untuk sekolah yang lebih tinggi, kemudian juga dana yang harus diperlukan. Berdoa juga untuk sahabat Iktus yang saat ini merindukan pasangan hidup, merindukan anak. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa sahabat ya, impian sahabat bisa terwujud. Yuk lanjut lagi untuk menyapa sahabat yang berulang tahun hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saudara Yosua Suroso di Pamularseh Bongsari. Juga Bapak Soeharto di Jalan Patriot. Halo juga Bapak Adi Yoga di Karangrejo. Harus dong denger itu sih ya. Kembali lagi saya sapa Saudari Wuri Wardani di Kota Kudus. Selamat ulang tahun Kota Jenang. Kemudian ada Bapak Rudi di Ganesha Mukti diucapkan selamat ulang tahun. Juga Ibu Ripka Maharani di Mahesa. Daerah timur juga nih ya. Halo juga Ibu Yati Kakalang di Pudak Payung diucapkan selamat ulang tahun. Berapapun usia sahabat itu adalah hanya angka ya, tapi kita mensyukuri setiap pemberian Tuhan selama sekian tahun ya. Selamat ulang tahun Saudara Antonio Setiawan Sanjaya di Beton Mas. Saya menyapa juga ada Ibu Ires di Kuala Mas. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa sahabat itu. Tentunya di dalam kehidupan ini kadang mendapatkan kehidupan yang memberikan badai menakutkan. Nah ingat sahabat semuanya, jangan pernah lupa untuk berpegang pada Tuhan dan firman Tuhan yang Tuhan berikan. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan sahabat sendirian. Selamat ulang tahun sahabat itu, Saudara Yosua Suroso, Bapak Soeharto, Bapak Adi Yoga, Saudari Wuri Wardani, Bapak Rudi di Ganesha Mukti, ada juga Ibu Ripka Maharani, Ibu Yati Kakalang, juga Saudara Antonio Setiawan Sanjaya. Kembali lagi hadiah yang sudah saya siapkan untuk sahabat-sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat hari ini 20 Mei 2026. Nah sapaan ini terbingkis juga untuk sahabat Facebooknya Iktus yang berulang tahun hari ini. Dan sahabat Iktus yang lagi dengerin Iktusnya diucapkan juga selamat ulang tahun.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya ada kekayaan serta kehormatan. Wow, happy birthday, sehat selalu, berlimpah berkat. Ada Ibu Mariam di Senjoyo. Selamat pagi Bu, sudah masak apa nih hari ini? Kemudian sahabat Nirya Antonius di Kebon Rejo Tengah. Ada juga 20 Mei menjadi hari istimewa untuk Ibu Pendeta Emeritus Yeni Mustikasari di Taman Majapahit Semarang. Terus menjadi berkat buat sahabat-sahabat Iktus dan Ibu Yeni dimanapun berada. Selamat ulang tahun Ibu Budiman di Noroyono. Juga ada Ibu Krismiati di Argo Mukti Selatan. Diucapkan juga sahabat Iktus di PWDC, sahabat Ita Listiani. Hari ini juga merayakan hari jadinya. Selamat ulang tahun penuh sukacita. Setiap langkah hidup sahabat diberkati. Dan tentunya juga impian-impian sahabat juga tercapai. Terus menjadi garam dan terang dunia ya. Happy birthday. Diberikan kesehatan, sukacita, kesejahteraan. Selamat ulang tahun Ibu Mariam. Juga sahabat Nirya Antonius, Ibu Yeni.

Mustika Sari, Ibu Budiman, Ibu Krismiati, dan juga sahabat Ista Listiani. Nah, sama sekalian sapaan happy birthday tepatnya 20 Mei 2026 segera berakhir ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya. Doa yang diberikan juga untuk sahabat itu yang merayakan hari jadinya. Jangan lupa sahabat sekalian, bawalah Tuhan dalam hati sahabat kemanapun sahabat pergi, dan sahabat pasti akan ditunjukkan di jalan yang benar. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan berkati.